0: Diangkat oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air JKR Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
1: Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggong, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Mardu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan berlainan, cadangan Datuk Seri Dr. Zahid menaik taraf Matunggong daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Marudu Datuk Wedram Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar kepada Tanggung, kepada Matunggong. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rungus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Rungus Matunggong. Datuk Wedram berharap kemudahan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pertubuhan dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Marudu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan.
2: Jabatan Pendaftaran Negara tidak melantik mana-mana ejen atau wakil untuk sebarang urusan berkaitan ini. Kerana kita sangat tahu bahawa identiti warga negara Malaysia adalah dokumen yang sangat besar dan bagi pihak kerajaan ini anugerah yang tertinggi, tidak diberi kepada mana-mana pihak.
1: Datuk Seri Dr. Syamsul ditemui pemerintah selepas merasmikan program menyemai kasih rakyat mekar komuniti di Nabawan. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nuraini 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata program berunsukan keagamaan itu mampu memberi kesedaran kepada masyarakat serta memberi kesan kepada pengunjung. Jelasnya program tersebut merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat. Khususnya menerusi pengisian berunsukan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Datuk Haji Ji ditemui RTM selepas menghadiri konsert Irama Nurani di Tuaran. Dalam program sama, pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Malaysia Saiful Zaman Yusuf berkata penganjuran konsert berkenaan berjaya menjadi wadah penyatuan masyarakat di Sabah. Usaha memastikan keterjaminan makanan dalam negeri terus diperkasa menerusi teknologi penanaman secara organik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jemawi Jaafar berkata, Jabatan Pertanian kini sedang meneliti beberapa ladang di Tenom untuk melaksanakan teknologi penanaman organik bagi memastikan penyediaan lebih banyak sumber hasil pertanian serta menjamin pengeluaran makanan yang lebih sihat dan selamat kepada masyarakat.
3: Kita memahami sekarang masyarakat kita mementingkan kesihatan dan juga mementingkan sumber makanan yang mereka makan. Sekiranya banyak peladangan organik ini kita sijilkan, maka ianya akan menjamin keterjaminan makanan dan juga kesihatan untuk masyarakat merasa selamat dan stabil.
1: Datuk Jamawi ditemui selepas merasmikan penutupan kursus transformasi teknologi perladangan organik 2.0 di Tenom. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, program lawatan dan libat urus keselamatan bersama delegasi antarabangsa mampu memperkukuh keyakinan pelancong serta membuka peluang pelaburan asing di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Dr. Andi Mohd Syamsul Rizal Mohd Sainal berkata, program seumpama memberi impak positif kepada sektor pelancongan serta membuka peluang pelaburan asing. Kehadiran pelancong ke Sabah juga terus menunjukkan peningkatan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
5: Ini merupakan satu booster kepada negeri Sabah kerana dia meningkatkan keyakinan pelancong serta mana-mana pelabur yang akan masuk ke negeri Sabah dan seterusnya memanfaatkan ekonomi negeri Sabah.
1: Dato' Dr. Andimat Syamsul Rizal ditemui media di Sandakan. Setakat Jun lalu, Ezon merekodkan 129,492 ketibaan pelancong ke Pantai Timur Sabah. Kembara Merdeka Jalur Gemilang di Sabah tahun ini tampil dengan pendekatan berbeza. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, program akan dilaksanakan melalui aktiviti berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi lain di setiap daerah berbanding menerusi konvoi merentasi seluruh negeri sebelum ini. Konsep itu dipilih bagi memastikan program dapat dilaksanakan secara berkesan selain mengambil kira cabaran peningkatan kos semasa.
6: Tahun ini, tahun ketiga, kita juga sama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Mesejnya masih sama, kita bawa mesej berkenaan dengan patriotik. So, kita mengharapkan bulan Ogos ini adalah bulan yang kita guna untuk kita recharge balik semangat patriotik kita.
1: Jainisa Muhammad Nor, pelbagai aktiviti kemasyarakatan turut diadakan sepanjang program dengan penglibatan sekolah rendah, rumah ibadat dan agensi kerajaan. Usaha memperkuku capaian internet di Kampung Sembiling Bungawan perlu dipercepat bagi memenuhi keperluan kira-kira 3,000 penduduk. Perkara itu sudah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Ahli Parlimen Kimanis, Dato' Muhammad Alamin ketika ditemui RTM selepas merasmikan program mini karnival keselamatan komuniti madani Kampung Sembiling, memperkuku keselamatan dan ketahanan komuniti bersama MKN Sabah di Bungawan. Beliau turut mencadangkan penggunaan menara komunikasi berskala kecil atau teknologi satelit sebagai penyelesaian sementara menunggu pembinaan menara berskala besar. Sementara itu, mengulas mengenai isu bekalan air di Kampung Sembiling, Dato' Muhammad Alamin berkata peruntukan RM40 juta bagi pembinaan sebuah loji rawatan air di kawasan itu telah diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dalam pada itu, beliau turut memuji pembangunan infrastruktur jalan di kampung tersebut yang menunjukkan perkembangan positif. Katanya jalan di kawasan berkenaan akan diturap sepenuhnya dalam masa terdekat secara berperingkat. Beliau menegaskan kerajaan akan terus mendengar pandangan dan keperluan rakyat bagi menyelesaikan isu asas yang masih dihadapi masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah terima RM4.06 bilion bagi pelaksanaan projek BALB. Sabah perkasa keterjaminan makanan menerusi teknologi penanaman organik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berikanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Dalam kuasa dua bersama-sama dengan Dato' Awi yang berusia lagu Kerang Jiwa dan juga Ratuku. Assalamualaikum. Kembali semula bersama saya Kawim di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu. Selamat pagi terucapkan untuk sahabat dan pendengar semua yang mendengarkan Tawau FM. Bahermada mengucapkan salam yang mengatakan salam di WhatsApp Tau FM. Menjadikan info cuaca dalam ratus sekarang, syukurlah bila cerah. Lain Tau FM dalam kenderaan jalan Joroko, keluar dulu jalan-jalan ke bandar lah dah tu, cuci-cuci dompet dulu. Okey, terima kasih Bahar ya. Sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Apa dah kata semua segar mendengarkan Tau FM. Sesi pilihan anda, Ibrahimat Akib. Assalamualaikum. Mancing bah. Setakat ni belum mancing lagi lah Ibrahim. InsyaAllah nanti kita atur memancing seterusnya. Okey, itu antara kiriman salam sahabat-sahabat kita di Facebook ya, dan juga di WhatsApp Tawau FM. Okey, terima kasih pada semua yang segar mendengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda. Saya akan menemani anda ketika ini singgahlah ke jam 11 pagi nanti, okey. Dan apapun santai mendengarkan kami, ada heban-heban akan saya kongsikan kepada anda nanti. Diharapkan anda semua tetap setialah bersama dengan kami versi siaran Tau FM pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersarapan pagi ketika ini. Selamat bersarapan pagi, kita ucapkan untuk anda. Apa sarapan anda pagi ini? Pastikan ianya mengandungi nutrien yang lengkap lah untuk membekalkan tenaga kepada kita selama menuju ke makan tengah hari nanti. Mungkin ada yang bekerja macam saya ketika ini. Selamat bekerja, kita ucapkan teruskan pencarian rezeki, insyaAllah pasang niat yang betul, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, baik, selepas ini kita ada Iman Fred dan juga Harry merusi lagu kita. Anda sedang layan hiburan segmen Syok Hujung Minggu.
0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: Tawau FM, pilihan anda.
1: Raya Ezra ada sedia bantu dikongsikan ya bersama dengan anda. Ini berkaitan dengan program Karnival Jubli Emas SMK Kunak yang akan diadakan pada 21 Ogos hingga 23 Ogos nanti, Jumaat hingga Ahad, bermula 7 pagi hingga 10 malam bertempat di SMK Kunak. Ada Abdul Rusi, Karnival Jubli Emas SMK Kunak ini 50 tahun megah melangkah gemilang. Ada pengisian, banyaklah pengisian yang akan dikongsikan antaranya pada sekitar hari Jumaat dirasmikan ya, bermula dengan perasmian Karnival Jubli Emas turut diadakan acara sukan berupa bola tampar, pula sepak, petang, juga turut diadakan kaligrafi, aktiviti kaligrafi, ajaran kreatif, pameran keusahawanan, e-sport, UNO dan pelbagai lagi lah. Juga pada hari Sabtu juga ada senam aerobik, ada fun run, juga diteruskan lagi dengan pertandingan mewarna, fun food boss challenge dan pelbagai lagi. Itu antara program yang berlangsung pada bulan Ogos ini, berdurasi program Karnival Jubli Emas SMK Kunak 2026, sekali lagi 21 Ogos hingga 23 Ogos 2026. Baik, apa pun kita berada di bulan kebangsaan saudara, jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang anda. Jadi boleh mengibarkan jalur gemilang anda berderusi di kenderaan anda, di premis anda, di rumah anda. Jadi sebagai tanda kita cintakan negara kita, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Apapun adakan terus mendengarkan hiburan segmen Show Hujung Minggu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dari fail
2: 1001.

0: berhampiran. Tidak lama kemudian, beliau menjumpai sebuah anak patung terapung di air lalu menggantungnya di pokok sebagai tanda penghormatan kepada roh kanak-kanak itu. Sejak hari tersebut, Don Julian mula mengumpul dan menggantung lebih banyak anak patung di sekeliling pulau. Ada yang diperoleh daripada tempat pembuangan sampah, ada juga yang ditukar dengan hasil tanaman yang ditanamnya. Lama-kelamaan, pulau itu dipenuhi dengan ratusan anak patung yang kelihatan usang, rosak dan menyeramkan. Penduduk tempatan percaya bahawa Don Julian melakukan hal tersebut untuk menenangkan roh kanak-kanak yang menghantui pulau berkenaan. Namun ada juga yang berpendapat bahawa beliau mengalami tekanan mental akibat hidup bersendirian. Kisah ini menjadi lebih misteri apabila Don Julian ditemui mati pada tahun 2001 di lokasi yang sama di mana kanak-kanak perempuan itu dikatakan mati lemas dahulu. Sejak itu, pulau ini semakin terkenal sebagai destinasi pelancongan yang unik tetapi menyeramkan. Pengunjung yang datang ke Sokimilco perlu menaiki perahu selama hampir 2 jam untuk sampai ke pulau tersebut. Ramai pelancong melaporkan pengalaman meremang bulu roma apabila melihat anak patung yang tergantung dengan mata kosong, anggota badan yang hilang serta wajah yang lusuh akibat cuaca. Pulau Anak Patung kini menjadi tarikan pelancongan antarabangsa walaupun suasana menimbulkan rasa takut. Ia bukan sahaja mencerminkan kisah tragis dan misteri tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap roh dan simbol boleh membentuk sebuah legenda yang kekal sehingga ke hari ini.
1: Ungkapkan tirai misteri. Tawau FM.
2: Tawau.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

0: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Cyprus dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama, maklumat dan hiburan terpilih pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM.
1: Zone 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

Baik, saudara-saudara tak sedar, semakin menghampiri di penghujung jam keempat untuk segmen syok hujung minggu ini. Apa dah saudara, harapkan anda terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun diputarkan setakat ini bersih pada segmen syok hujung minggu. Dan saya Qayyum mengakhiri perjalanan untuk jam yang keempat ini. Jangan lupa anda kena layan hiburan lagu back to back tanpa henti di jam yang terakhir nanti. Dan jangan lupa anda akan ikuti Sindah Kata Sadik Bahasa, pengisian lain antaranya Tak Tahu Tanyalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur nanti, okey. Dadah dan rakan-rakan semua, terus setia bersama kami melalui hiburan segmen ini, dan insyaAllah jangan lupa untuk berjanji kita esok sekali lagi melalui hiburan segmen Tak Pagi. Saya akan berdiri di Wastika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua, dan sehingga kita bersua lagi, okey.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
2: Macam mana nak galakkan anak-anak untuk suka memburus gigi? Mulakan dengan memburus gigi anda bersama anak-anak di depan cermin. Pada waktu pagi dan yang paling penting adalah sebelum tidur malam. Jadikan memburus gigi bersama-sama sebagai rutin harian keluarga bahagia anda.
1: Awal FM,

0: Cante Bahasa. Perkataan hari ini. Kelas, yang bermaksud bilik darjah, tempat atau bilik untuk belajar di sekolah. Murid-murid dikehendaki masuk ke dalam kelas sekarang, kata Cikgu Sofia dengan tegas. Kelas.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ha.
2: Aku gelang kabut bah.
3: Ha?
2: Solat tadi.
3: Jadi?
2: Jadi aku kasi tinggal lah. Masa aku berwuduk tu, aku basuh yang wajib je lah.
3: Wajib je lah.
2: Jadi aku tinggalkan yang sunat-sunat ni, macam hidung, berkumur ni kan. Jadi kau rasa sahkah aku punya wuduk tu?
3: Nah, itu pun aku tak tahu. Macam mana tu, Mr. B?
4: Okay, kalau yang dibasuh tu adalah anggota wajib, contoh macam muka nak tinggal kan, tangan nak tinggal, lepas tu sebagian kepala nak tinggal, kaki nak tinggal, maka wuduk tu tetap sah.
3: Oh.
4: Ha, wuduk tu tetap sah. Tetapi
2: tapi kalau sengaja?
4: Kalau sengaja ditinggalkan, dia boleh jadi makruh.
2: Oh, sengaja ditinggalkan makruh. Tapi saya ni kelengkabut tadi.
4: Kelengkabut tu tidak menjadi masalah. Sebab kadang-kadang orang kita ni pun ada satu hal juga.
2: Kadang-kadang air juga. Air tak cukup kan.
4: Air kan. Sebelum dulu kita tinggal di asrama. Bila tinggal di asrama, contoh satu pipe yang hidup.
3: Betul.
4: Tapi yang beratur tu ramai.
3: Betul.
2: Yeah.
4: Jadi dalam konteks itu, kita kena utamakan yang wajib saja. Nah, janganlah pula di situ kita berkumur-kumur lagi, tiga kali lagi.
3: Oh, lama lagi.
4: Boleh jadi baku hantam lagi tu, Jo. Maksudnya, baku,
3: baku tumbuk.
4: Baku tumbuk saya di situ tu.
2: Kan?
4: Ya? Maksudnya kalau sekali-sekala tu tidak menjadi masalah.
2: Ya.
4: Tetapi kalau berterusan, begitu saya kita daripada awal sampai sekarang begitu kan, maka dia boleh jadi makruh. Ya, kerana, ialah perlu juga untuk kita kumur-kumur.
2: Ya.
4: Kan, sebab benda tu sunat. Sunat ni, apa yang Nabi buat. Bila Nabi buat, mesti ada kebaikannya.
2: Ya.
3: Ya.
2: Ya. Ya, tapi tadi tu memang
3: kelang
2: air
3: kan?
2: Ya. Kelang kabut dengan keadaan air. Dengan keadaan air pun itulah jadi.
3: Pamja.
2: Banyak
3: masalah.
2: Dia boleh kan. Ya.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Turn it up, let's go.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai, Wan J.
3: Apa khabar?
2: Sihat? Ya, alhamdulillah sihat.
3: Minggu baru kan?
2: Ya,
3: dan minggu baru juga kita bersama-sama menerusi Ayo ke Dapur.
2: Ya, kita ada tetamu baru lagi lah. Untuk minggu ni akan berkongsikan 5 resepi bermula Isnin hinggalah Jumaat.
3: Ya, jadi tetamu baru kita ni seorang pendengar juga.
2: Ya, terima kasihlah kepada rakan pendengar kita Jamal Lopa. Sambil-sambil buat kerja apa balut-balut cushion tu kan, jajah tu sambil layan Tawa FM. Terima kasih Jamal Lopa. Jadi ada 5 resepi dikongsikan oleh Jamal.
3: Hari ini satu resepi yang berasaskan ni akan dikongsikan.
2: Yaitu
3: mi goreng sapi.
2: Jadi untuk mengetahuinya, sama-sama kita belajar bersama dengan Jamal Lopo. Silakan Jamal.
4: Assalamualaikum. Hai, bersama saya Jamal Lopo dalam Ayo ke Dapur. Okey, di sini saya ingin mengongsikan resepi mi goreng sardin. Resepi dulu-dulu ni kalau kamu ingat. Okey, bahan-bahan bawang merah, bawang putih, lada putih ataupun merica lah kan. Sos cili, sardin, mi kuning yang sudah direndam atau dimasak lah kan. Okey, bahan-bahan yang mau ditumbuk tu bawang merah, bawang putih, lada putih atau merica ni ditumbuk hingga lumat, tungtang. Kita ketepikan. Okey, cara-cara masak, panaskan minyak, masukkan bahan-bahan yang ditumbuk tadi hingga naik wangi. Masukkan sardin, masukkan air sikit, garam cukup rasa dan sos cili. Gaul. Masukkan mi kuning tadi. Gaul dan siap untuk dihidang. Selamat mencuba. Teruskan mendengar Tok FM, pilihan anda.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
6: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, betul. Sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Sesen daripada anda. Dan kalau tadi saya dengan rakan saya DJ Kayum sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 3 petang di pagi Ahad ini, saya akan menjemputkan terus menemani seluruh pendengar musi syoknya hujung minggu edisi Ahad kita, edisi Ahad kita 9 Ogos 2026 bersama anda 25 Safar 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga seluruh pendengar sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa bahagia di hujung minggu ini, dan mudah-mudahan dapat kita rancang, dapat kita laksanakan dengan sebaiknya, dan pasti akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, 4 jam saya menemani anda untuk hari ini, akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan anda juga boleh menghubungi saya ataupun hantar WhatsApp di 0194903838 untuk 10 playlist terbaik untuk hari ini, ya. 10 pilihan-pilihan playlist terbaik untuk anda, hantar, dan insyaAllah saya akan tunaikan permintaan suara pendengar untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM, sesi anda syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tower FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tower FM.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Kita jangan nakal-nakal pagi ini.
3: Hey,
0: Azizah. Bersama dengan Aida Jumat. Nakal, sangat nakal kata ya.

Okey, pagi ni kita perlu merebut peluang dalam kehidupan kita ya. Hari ini adalah peluang yang baru untuk kita mencipta kerjaan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar mengulangi kesilapan. Jadi jangan biarkan kegagalan semalam mungkin menyekat potensi kita.

0: Hujung Minggu.
1: Okey, Sonia Hujung Minggu terus menghiburkan benda-benda kita. Mesti lagu Santes, Dia Cintaku katanya. 11.09 pagi.

Okey, saudara kita, saya sedang berlangsung sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau. Hari ini 6 pagi hingga 1 petang ini, Padang Padanan Tawau.

Okey, semoga anda timbul lagu itu tadi. Pasti menghiburkan dan penerbangan kita. Dan ini antara program-program yang menarik yang berlangsung kita ini sebenarnya dengan program sambutan Hari Mental, Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tower bagi tahun 2026. Selain anda tadi mungkin menyertai larian kategori lelaki Fun Run 5 km, kategori wanita Fun Run 5 km, dan juga kategori Family Fun Walk 3 km, yang langsung di Padang Perbandaran Tawau ketika ini. Dan juga anda juga berpeluang untuk menyaksikan pameran sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia sepanjang program berlangsung di Padang Perbandaran Tawau ketika ini. Dan saudara, itu pastinya program itu akan dapat meningkatkan lagi kesedaran masyarakat berkenaan dengan kepentingan penjagaan kesihatan mental dan sekaligus menggalakkan amalan gaya hidup yang sihat melalui aktiviti fizikal, mengurangkan stigma terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental serta memperkukuhkan lagi pelibatan komuniti dalam promosi kesihatan mental khususnya di daerah Tawau ini. Syoknya,

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu
2: Formula. Bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
1: Aduh,
2: kenapa lagi bulat ni?
1: Kak, gatal kepala aku, Kak Gorgeous. Kenapa ni?
2: Jangan bagaru kepala tu. Aduh, Kak Gorgeous pun terus ikut garu kepala ni.
1: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gorgeous. Macam mana kasih hilang ni gatal kepala ni?
2: Cara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding. Bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu, lumurkanlah. Baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu, bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu, bilaslah. Jangan pula tidak bilas. Dengan air bersih. Petua ni, lakukanlah 2 kali seminggu.
1: Dua kali seminggu.
2: Lebih pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
1: Macam ada bahasa yang nampak daun puding di belakang rumah Kak Gorgeous kan? Saya pergi sekarang kan? Bye-bye. Okay. Bye-bye.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Okey, terima kasih rakan kita. Rakan kita Kak Gorgeous. Melalui Formula Kak Gorgeous yang bersama dengan saudara setiap hari di mana di Tawau FM sesembilan anda. Okey, untuk anda yang menanti lagu Hindustan pagi ini, jom terus berbual dengan lagu ini.

Ok, atunci cam pukul 11.49 menit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Jawa FM, dan anda. Dan pastinya dengan semangat kemerdekaan, semangat patriotisme, patriotisme dalam kalangan masyarakat, khususnya di daerah tahun ini, perlu kita menyebarkan jalur gemilang. Tak kira di rumah, di rumah, di pejabat, di kenderaan masing-masing, dalam usaha kita lahirkan rasa kecintaan kita terhadap negara, sebenarnya dengan bulan kemerdekaan yang kali ini. Baik, saudara, berikut saya sampaikan jadual waktu solat fardu untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan guna Sahabat Sempurna Tungku bagi Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.14 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.32 menit petang, waktu maghrib pukul 6.22 menit petang, waktu isyak pukul 7.34 menit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.17 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.35 menit petang, waktu maghrib pukul 6.25 menit petang, waktu isyak pukul 7.37 menit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.56 menit pagi. Mungkin tadi saudara waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Baik, terus setiap bersama kami Tawau FM, setiap sebenarnya anda musim syoknya hujung minggu edisi Ahad 9 Ogos 2026 11.91 pagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

3敗、ジェリファー。

Lailah namanya rupanya, lagu persembahan dan lagu Bulan Khalifah membelakang pertemuan kita pagi ni, tengah hari ni ya. Okey, jom terus sambil mendengar lagu ni. Terus hantarkan ucapan anda ke 0194903838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sehingga pukul 2:30 nanti.

Okey, sebagai nanti lagu bersebanan dan berkumpulan gegel mesti lagu Cahaya. Okey, sekali lagi pada kamu semua, nama siman maksudnya Salat Fadu Zora untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di pada Tawau Bandung Merotai, Kerabakan, Bagetia, Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 12.17 minit tengah hari. Baik, terus bersama dengan kumpulan Sting, Seandainya Tuhan Mengizinkan.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya mengetahui bahwa pertemuan kali pertama dengan Abu Talib untuk menyuruh Muhammad berhenti dari menyebarkan dakwah gagal, maka mereka pun membuat pertemuan seterusnya. Kali ini pertemuan tersebut penuh dengan kata-kata ancaman. Wahai Abu Talib, usia engkau bertambah lanjut, kebesaran dan kedudukan engkau tinggi. Kami sudah meminta engkau berbuat sesuatu untuk menghentikan Muhammad dari berdakwah, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak boleh bersabar lagi melihat nenek moyang kami dicaci, pendapat kami dipandang rendah, dan Tuhan kami dicela. Engkau hendaklah segera bertindak ke atas Muhammad, kami juga akan bertindak ke atas engkau sampai salah satu di antara kita hancur. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setelah menyampaikan ancaman itu, mereka pun berlalu. Mereka menunggu apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Abu Talib ke atas anak saudaranya itu, atau apakah ia akan terus membiarkan Muhammad berdakwah. Sementara itu Abu Talib menyuruh orang memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pendirian Quraisy yang mengancam itu. Beliau memahami keberatan mereka dan pada masa yang sama beliau mengasihi Muhammad. Keadaan menjadi serba salah baginya, tetapi ia mesti menghadapinya. Muhammad, kaum engkau telah mendatangi aku, kata Abu Talib memulakan bicara. Lalu beliau berkata kepada Muhammad, kata-kata kaum Quraisy itu yang berupa ancaman, kata-kata terakhir daripada Abu Talib, janganlah engkau berani aku untuk memikul beban yang aku tidak sedia memikulnya. Mendengarkan kata-kata Abu Talib itu, Nabi mengira Abu Talib sudah memihak kepada Quraisy dan sudah lemah, tidak membela baginda lagi. Namun baginda tidak juga berganjak sebagai Rasul. Wahai bapa saudaraku, demi Allah, sekiranya mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku menghentikan tugas agama ini, walau Allah memenangkannya atau aku sendiri hancur, namun aku tidak akan meninggalkan tugas ini. Demikian Nabi menjawab dengan tegas keluhan bapa saudaranya Abu Talib dengan rasa sedih, yang memperjuangkan Islam dan terus berdakwah tanpa rasa takut dan gentar. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you. Ditawa FM.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album, first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, adik, practice lagu-lagu abang, ikut pergi concert. Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, anak kampung lah, biar anak kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni. Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, ini ada kumpulan Bumi Putera dia kat. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baik, yang terus hayati lagu ciptaan M. Nasir. Ciptaan dan juga lirik ditulis oleh M. Nasir, musik lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin. Pastinya bersama dengan kumpulan BPR, musik album BPR yang diterbitkan pada tahun 1999 terus menghiburkan pendengar-pendengar kita untuk Janji Rock hari ini.

Okey, semoga anda timbul lagu itu tadi, lagu Usman dari kumpulan Bumi Putra Records Rockers. Okey, selamat datang hari untuk Raymond Saleh. Untuk rakan-rakan DJ bertugas, salam sayang dan janji rock untuk Nur Anish, Nadia Ambo Blues, Zila Navila Exora, Safwan Salim Salasaini, Din di Kampung Jagung, Ismail Batu Rong, Ukti Mas, serta semua yang layan Tau FM. Okey, terima kasih. Baik, semoga Raima tiba dengan lagu ini.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Baik, terus saya berhubung bersama dengan Awi. Mesti lagu Ratuku, lagu ini mati oleh Lina dan juga suami. Semoga berada di sisi radio tengah hari ini. Dan selanjutnya jangan lupa tempat pukul 1 tengah hari nanti. Ikuti utama 1 dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kota Media.

0: Okey, semoga anda tiba lagu Bersemana daripada kumpulan Amok sebentar ni. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di FM dan jangan lupa selalu dapat pukul 1.30 nanti ikuti berita dari Sabah FM dan selepas itu terus bersama kami berusi janji rock sehingga pukul 2 siang petang. Baik, selamat hari untuk Elfiana. Okey, terima kasih Elfiana. Kata Elfiana, hai DJ, hai juga lah ya. Saya nak dari lahad, apa ni, dari Lahunai. Okey, so kita tanya selamat hari untuk semua keluarga di mana saja berada. Semoga sihat-sihat selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin, katanya. Terima kasih untuk Elfiana. Baik, terus antara ucapan ke 0194903838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan suara. Dan semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan musim 10 playlist terbaik. Ataupun pilihan dan pendengar kita. Dan ketika ini saudara, kita tunaikan pilihan daripada Burhan. Burhan, semoga Burhan berada di sisi radio untuk tengah ini. Baik, terus setia bersama kami di Tau FM Sesedan dan Muzi Janji Rock untuk tengah hari ini.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ni, kan, termeteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
0: Selekta Rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timur lagu persembahan daripada Dev KFC melalui Zon Kusara untuk tengah ini. Dan lagu tadi, lagu Cita Sakti, lagu daripada Dev KFC, album asal yang diterbitkan pada tahun 2011 dan terus dimuatkan dalam album terunggul Dev KFC yang diterbitkan pada tahun 2015. Sementara bagi lagu Ibu Kota Cinta, ya, lagu ciptaan dan juga lagu ciptaan Benny Arjuna dan juga lirik disusun oleh Bob, juga diterbitkan pada tahun 2011 dan saya petik mengurusi lagu album terunggul Dev KFC yang diterbitkan pada tahun 2015.
2: Selekta.
3: Ada di sini. Andai sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
4: Okey.
3: Dua, tak menepati masa.
4: Pun gua okey.
3: Tiga, cinggir.
4: Okey.
3: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir.
2: Selekta.
1: Baik, untuk sekarang pukul 1.56 menit tiga. Terus bersama kami di Tawau FM, sesi dengan anda. Saya tuliskan 10 playlist pilihan pendengar kita daripada Jumi. Okay, semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan dan lagu-lagu pilihan daripada Jumi untuk tiga hari ini. Bersama dengan Kumpulan Menara, Lusi Lagu Sayang.

0: Wah. Karena sebentar lagi you game.
1: Baik, selamat petang untuk Suriansah. Assalamualaikum, salam. Selamat menuju minggu untuk saudara-saudaraku, adik-adikku semua di Tanjung Batu, di Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat, Grup Sotong Kering. Semoga semuanya dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Terima kasih untuk Suriansah.

Selekta koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi terus berdengar dan mendayu di Selekta Rock Tawau FM.

0: selepas ini.
1: Baik, selamat datang untuk JRC di Tanjung Batu Keramat. Kata ini lagu dihasilkan kepada rakan-rakan yang menari di JRC. Terima kasih untuk Ramli dan juga Jumail. Jumail ya. Jadi ucapan selamat datang dan semua tiba lagu kiriman ku ini katanya.

Lagu terakhir pilihan dan 10 playlist pilihan Jubi untuk hari ini bersama dengan kumpulan Ilusi, segala juga terima. Dan sebab itu lagu ini terus bersama kami Musi Syuknya Hujung Minggu sehingga pukul 3 petang ini.

Adakah anda bersendirian di hujung minggu? Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ana pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Radio Malaysia, Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
3: Persiapan atlet tara ini berada di tahap yang terbaik.
2: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: seketika nanti Tawau 3 petang.
1: Tawau FM

9 Ogos 2026 Fokus Berita Petang ini, penglibatan aktif pelajar dalam bidang kesukanan bukti kesungguhan cipta kecemerlangan. Penganjuran KMJG tahun ini bawa kelainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

0: cantik bahasa. Perkataan hari ini. Kelas, yang bermaksud bilik darjah, tempat atau bilik untuk belajar di sekolah. Murid-murid dikehendaki masuk ke dalam kelas sekarang, kata Cikgu Sofia dengan tegas. Kelas.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: FM. Awal FM, stesen pilihan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan kami dalam siaran Tawa FM, stesen pilihan anda. Ini merupakan jam yang pertama untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi 9 Ogos 2026 hari Ahad bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi setia bersama dengan kami dan alhamdulillah kita bersua lagi di ruang udara Tawau FM menerusi segmen yang ketiga syoknya hujung minggu. Minggu lepas Wan Jie tidak bersama dengan anda, tapi insyaAllah Muhammad Safwan Junid, orang yang bernama Muhammad Safwan Junid atau Wan Jie ini akan terus menemani anda menerusi segmen ini sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada DJ Tamrin yang telah pun menemani anda menerusi segmen yang kedua syoknya hujung minggu 11 pagi hingga 3 petang yang telah pun berakhir seketika tadi. Dan seperti biasa untuk hari Ahad kita ada Silang Budaya Radio Artia.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM,
2: stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
0: Ya, Silang Budaya Radio RTM, seperti biasa kita akan berkongsikan dengan anda berkenaan dengan tradisi dan juga budaya masyarakat setempat yang tidak kisahlah sama ada yang berada di pantai timur Sabah ini ataupun di seluruh Sabah. Dan hari ini suka saya untuk berkongsikan kepada anda berkenaan dengan ada yang kata ia adalah merupakan permainan tradisional. Dan baru saja tadi saya terbaca satu kajian ya, yang mana ada yang mengatakan, ada yang cuba membuat kajian sama ada elemen ini adalah merupakan elemen permainan tradisional ataupun tarian. Dan menurut laman pemetaan budaya, okay, kita ambil rujukan dari sana, kita akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan lansaran. Okay? Lansaran ini sebenarnya adalah merupakan salah satu permainan tradisional suku kaum Murut Tahul ya, yang ada kebanyakannya di kawasan Tenom dan juga Kening. Dan lansaran ini sebenarnya berasal daripada perkataan kaum Murut iaitu lumasar yang bermaksud melambung atau berayun-ayun. Kalau anda perasannya di kawasan Tenom dan juga Keningau ada kawasan-kawasan ataupun rumah-rumah mereka tertentu yang dijadikan sebagai tempat permainan lansaran ini. Mereka akan melompat-lompat memakai baju tradisi dan melompat-lompat. Okay? Kadang-kadang mereka akan mengambil sesuatu yang digantung di atas tu, dan ia merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat-sangat-sangat best. Walaupun saya belum pernah mencuba, tapi saya sangat teruja tengok kalau di video-video ini kongsikan oleh mereka yang ada pergi ke cultural village di sana kan, okay, perkampungan budaya di sana, memang sangat-sangat menarik. Dan lansaran ini sebenarnya berasal daripada perkataan kaum Murut iaitu lumasar macam saya katakan tadi yang bermaksud melambung atau berayun-ayun. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang suku kaum Murut yang diamalkan terutama di sekitar daerah Tenom dan juga Keningau Sabah. Pada zaman dahulu ya, untuk makluman anda, tradisi ini berkait dengan dengan upacara pemujaan roh ataupun semangat tengkorak manusia yang diperoleh ketika berperang ataupun ngayau dipanggil ya. Dalam amalan turun-temurun kaum Murut, mereka percaya upacara ini merupakan suatu tanda penghormatan kepada kuasa makhluk halus. Permainan ini biasanya dilengkapi dalam berkumpulan. Ada juga tarian berkumpulan yang akan melengkapi permainan lansaran ini. Ya. Kita beralih kepada fungsi dan peranan lansaran ini. Kebiasaannya lah ya, di perkampungan-perkampungan budaya, permainan lansaran ini sering dipertonton dan dijadikan pertandingan juga semasa penganjuran acara berkaitan seni dan budaya. Antaranya kalau di di Tenom terkenal dengan Pesta Kalimaran Murut. Asal kita dengar Pesta Kalimaran Murut, mesti kita akan terbayangkan lansaran lompat-lompat tu ya. Dan juga biasanya pertandingan lansaran ini akan turut diadakan di Pesta Keamatan yang dianjurkan setiap tahun. Okey, nanti kita akan kongsikan banyak lagi berkenaan dengan lansaran ini. Apa kata kita berhibur dahulu dengan lagu Osoy Kia Rala dari Ajoy Lin. Terus bersama dengan kami, Silang Budaya Radio RTM.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Terus mendengarkan Silang Budaya.
2: Silang Budaya
4: Radio RTM. Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Waktu sekarang sudah pun menunjukkan 3.29 minit petang dan kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar yang akan masuk seketika saja lagi. Dan untuk itu saya kongsikan kepada anda, masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.32 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.35 minit petang. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas waktu solat fardu asar nanti. Menerusi Silang Budaya, kita akan kongsikan lagi banyak berkenaan dengan lansaran permainan tradisi kaum Murut, dan terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilih.

0: ada dua perkara. Yang pertama, saya nak beritahu kebanyakan kita jadi tidak bahagia kerana kebahagiaan tu kita sedar. Yang kebahagiaan itu letaknya di hati. Masalahnya kita sendiri tanpa sedar meletakkan kebahagiaan tu di mata. Sebab mata kita tengok orang rumah besar, kita nak rumah besar. Nampak orang kereta besar, kita nak kereta besar. Sedangkan kita tak tahu rumah tu bayar sebulan berapa, kereta tu bayar sebulan berapa. Sedangkan kita dah ada dah rumah, kita dah ada kereta. Jadi sebenarnya hati kita ni yang perlu kita jaga kebahagiaan. Macam tu sebab mak ayah kita dulu hidup susah tapi bahagia. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada jawapan kepada segala masalah dalam dunia ni adalah untuk bahagia adalah syukur. Syukur. Dan manusia tidak bersyukur ada tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa kekurangan ada orang yang lagi kurang daripada kita. Dan yang ketiganya, dia terlupa. Jadi tak bersyukur tu kerana dia lupa yang apa dia capai hari ni semua dengan izin Allah. Tapi dia berbangga kata ni usaha aku kerja kuat sebab aku dapat sedangkan. Ada orang kerja lagi teruk begitu. Dia kuat begitu tetapi tidak sesenang kita sebab semuanya dengan izin Allah. Tawaf FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sukhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu melakukannya, maka lakukanlah seberapa daya kamu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa lantaran banyak persoalan dan banyak perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pengajaran hadis. Seorang mukmin mestilah menjauhkan sama sekali semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dilarang oleh baginda pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi. Seterusnya, dia mestilah melaksanakan segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar yang termampu, tanpa memaksa diri dan keterlaluan di luar kemampuan, kerana ia menyebabkannya tewas terkulai tidak berdaya melakukan sebegitu teruk. Perintah yang disuruh melakukan sekadar terdaya ialah perintah yang sunat. Perintah wajib atau fardu mestilah dilakukan tanpa kelonggaran, kecuali kelonggaran yang diizinkan syarak, iaitu kerana uzur atau sakit. Sifat terlalu suka bertanya perkara yang bukan-bukan, berbahas banyak soal jawab dan membantah para nabi dan rasul adalah perangai umat yang terdahulu. Lantaran itu, mereka telah ditimpa kesusahan dan kebinasaan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan agar jangan mengulangi kesilapan ini.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Radio Malaysia Tawau FM.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Talau FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
4: Radio RTM. Ya, selamat kembali bersama dengan 1G Silang Budaya Radio RTM untuk edisi hari ini 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Dan tadi kita telah pun kongsikan kepada anda berkenaan dengan lansaran, sedikit pengenalan dan sejarah berkenaan dengan lansaran, yang mana ia berasal dari perkataan lumasar bermaksud melambung atau berayun-ayun, merupakan permainan tradisi suku kaum Murutahol ya. Dan kita sudah kongsikan tadi antara fungsi dan peranan permainan lansaran ini ya. Baik, berkaitan dengan busana dan aksesori, apa yang dipakai ketika mereka memainkan lansaran ini ya. Kalau dikongsikan menerusi laman JKKN ini ya, pada zaman dahulu para pemain lelaki lansaran yang mendiami rumah panjang tersebut akan memakai pakaian tradisional masing-masing. Okey, pemakaian mengikut cara tradisi suku kaum Murut seperti mengenakan baju kulit kayu, cawat dan juga topi yang dikenali sebagai lalandau, dihiasi dengan bulu-bulu burung tuau yang panjang. Okey, itu kalau lelaki. Kalau wanita pula, mereka akan memakai busana tradisional yang berwarna hitam serta dihiasi manik-manik yang berwarna-warni. Okey, dan untuk makluman anda, kalau anda perasan ya, setiap kali anda mendengarkan muzik tarian suku kaum Murut ini, mesti akan ada bunyi tuau-tuau. Itulah sebenarnya yang antara elemen alam yang sinonim dengan suku kaum Murut ini ya, iaitu burung tuau. Kalau anda nampak di kepala wanita, di bahagian kepalanya, hiasan kepalanya ada bulu panjang, bulu burung yang panjang, itu sebenarnya adalah bulu tuau. Tidak kurang juga lelaki, mereka akan memakai topi yang akan diselitkan ataupun dicucuk bulu burung tuau yang panjang di bahagian kepala mereka ya. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan pemakaian penari ataupun pemain lansaran. Okey, iaitu lelaki akan memakai baju kulit kulit kayu, cawat dan juga topi lalandau yang dihiasi burung tuau, bulu burung tuau, dan penari wanita memakai busana tradisional berwarna hitam dihiasi manik-manik berwarna. Okey, dan kini kita bercakap berkenaan dengan tempat permainan lansaran. Biasanya kawasan permainan lansaran ini berukuran antara 8 hingga 30 kaki persegi dan dapat menampung lebih kurang 30 orang pemain. Lansaran akan dibina secara bergotong royong di ruang khas rumah panjang suku kaum Murut. Beberapa batang kayu bulat yang keras dan liat sebesar lengan orang dewasa, dikenali sebagai kayu selangan batu, diikat dengan rotan saga untuk menampung lantai lansaran yang dibina sekaki ke bawah daripada paras lantai rumah secara tergantung. Sebab tu dia boleh membalikkan kita ke atas bila kita melompat di atas lansaran tersebut ya. Dan cara permainan lansaran pula, ketika pemain mula turun ke permukaan lansaran, dengan sendirinya badan pemain-pemain berkenaan akan melambung-lambung akibat pergerakan turun naik lantainya. Sementara itu, terdapat hadiah atau kinkilat yang akan digantung di atas kayu siling. Ini saya maksudkan tadi ya. Di bahagian atas tu dia akan gantung hadiah supaya pemain-pemain ini mula melambungkan diri untuk mendapatkan hadiah tersebut. Maksudnya makin tinggi lompatan sampai dia capai hadiah tu, dialah dapat akan memiliki hadiah berkenaan ya. Dan semua pemain akan membuat bulatan di sekeliling lantai lansaran sambil melonjak-lonjak dan menghentak kayu di bawah lantai berkenaan. Pemain lelaki akan melonjak dengan tinggi untuk mencapai kinkilat ataupun uncang hadiah yang digantung sambil bersorak keriangan. Dan kemuncak untuk acara permainan lansaran ini ialah ketika semua pemain berbalas pantun di antara satu sama lain dalam suasana yang amat harmoni dan mesra. Okay? Ada satu kajian yang saya terbaca tadi. Daripada kajian tertentu, lansaran dalam bahasa Mur juga dikenali sebagai momolungun da papan, yang bermaksud berinjut-injut di atas papan. Itulah yang dimaksudkan dengan lansaran kan. Pemain akan berhinjut di atas papan tersebut melambung tinggi. Okey, bagi anda yang mendengarkan kami ketika ini, mungkin anda mahu mencuba kan. Jadi bolehlah berkunjung ke mana-mana bahagian di Tenom lah, rasanya banyak ya lansaran ini. Dan saya sendiri pun rasa mahu mencuba lansaran ini insyaAllah satu hari nanti. Apapun itu dia perkongsian untuk Silang Budaya edisi hari ini di Tawau FM berkenaan dengan lansaran suku kaum Murut Tahol. Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan bersua kembali menerusi Silang Budaya Radio RTM hari yang sama, waktu yang sama, hari Ahad 3 petang minggu hadapannya. Dan selepas ini kita akan kembali bersama di jam yang kedua, jam seterusnya, untuk segmen ketiga syoknya Hujung Minggu. Dan ini dia penutup Silang Budaya bersama-sama dengan Siti Zulaiha, Oh Katangan ataupun Milikku. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Whatever you do, you listen to. Bow wow.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Syoknya hujung minggu Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello, hello semuanya. Selamat kembali bersama dengan 1J Muhammad Safwan Junaid di jam yang kedua, segmen ketiga Syoknya hujung minggu. Hari ini sudah 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Tadi ada pun dengar lagu Selamat Ulang Tahun Cinta dari Tashaman Shahar dan juga Syed Syamin. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun kepada anda semua tanpa terkecuali yang dengar dari RTM Klika, yang dengar dari portal radio RTM ke, yang dengar dari empat frekuensi utama, atau anda yang mendengar di TikTok Tawau FM ni. Okey, selamat ulang tahun kita ucapkan kepada anda. Rakan kita kembar Musdi dan Musri yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, kata mereka kemarin, selamat ulang tahun untuk anda berdua. Okey, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Rijal, dia kata 26 bulan 9, lama lagi. Okey, terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai radio nombor 1 pilihan anda, dan mudah-mudahan anda semua akan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun, bulan ini merupakan bulan Ogos. Okey, dan bulan Ogos tentunya anda tahu kita akan menyambut Hari Kebangsaan, dan insyaAllah Hari Sabah pun akan turut disambut pada 31 Ogos ini. Jadi inilah masanya untuk kita tunjukkan kepada semua orang bahawa kita sangat-sangat mencintai dan menyayangi negara kita, Malaysia yang tercinta ini, tanah tumpahnya darah kita kan. Jadi tunjukkan dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah. Banyak inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk anda sebenarnya menjayakan kempen-kempen yang dijalankan oleh kerajaan ini, dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah. Tunjukkan semangat patriotik anda, pasang bendera besar-besar di rumah anda, pasang bendera di kenderaan anda, di pejabat anda, premis-premis perniagaan anda, gerai-gerai anda semua, di motor pun sama juga ya. Pakai, kibarkan jalur jalur gemilang. Dan untuk makluman kepada anda juga, pasang jalur gemilang itu ada caranya ya. Jangan pula jalur gemilang tu kita letakkan sebagai lapik meja, kecuali untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja. Okey, jangan pula macam dulu-dulu kita nampak, memang nampak kreatif tapi sebenarnya tak boleh tau. Mereka akan pasang di penutup bumper depan, penutup depan kereta kan, tidak boleh sebenarnya ya. Jadi kita hormati jalur gemilang dan juga bendera negeri, jangan dijadikan kain lap juga, jangan dijadikan alas meja, dan jangan dipasang terbalik. Kalau fishtail tu, dia memang bendera fishtail dia akan dipasang secara menegak kan, atas ke bawah. Tapi kalau bendera yang melekat di tiang itu, dia kena dipasang secara melintang. Itu perbezaannya. Apapun, segala spesifikasi cara pemasangan anda boleh terus rujuk di Merdeka 360. Itu adalah merupakan raman rasmi untuk anda melihat dan mengetahui ataupun mungkin mendapatkan lagu-lagu patriotik yang berkaitan ya di sana. Jadi boleh layari laman sesawang Merdeka 360. Apapun, teruskan lagi hiburan. Kita akan dengarkan lagu terbaru dari Zaki Yamani. Ayo kita dengarkan lagu Lekas.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Tahu FM, stesen pilihan ada. Waktu sekarang sudah pun 4:15 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM yang baru saja masuk bersama dengan kami, yang baru follow kami. Terima kasih juga. Jangan lupa untuk turut follow kami dan juga ikuti kami di media-media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram dan juga aplikasi X serta TikTok Tawau FM. Baik, kita akan dengarkan lagu-lagu Kuasa 2. Kita akan hiburkan anda dengan himpunan lagu-lagu. Kita jauh terbang ke London bersama-sama dengan Adele. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Setiap masa.
1: Ya, teruskan bersama hiburan setiap masa Kuasa 2. Itu dia tadi bersama-sama dengan Adele, Make You Feel My Love. Ada rakan kita di TikTok tadi, siapa nama dia, dia tanya lagu apa, Make You Feel My Love dari Adele. Dan lagu kedua tadi, lagu yang menaikkan nama beliau juga dalam industri music, iaitu Rolling in the Deep. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok. Terus setia bersama dengan kita juga. Kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi utama RTM Klik dan juga di portal radio, terus setia mendengarkan kami. Kita akan kembali selepas berita dari Sabah FM 4.30 minit petang nanti. Kita berhibur lagi bersama dengan Setia Band, Hilang Ingatan. Setia bersama dengan kami, syoknya Hujung Minggu.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, Tawar FM, pilihan anda temani kamu di mana saja, menerusi empat frekuensi utama, menerusi RTM Klik, menerusi portal radio ataupun menerusi TikTok Tawar FM. Ada kembali bersama dengan 1G di beberapa minit yang terakhir sebelum kita berakhir untuk jam yang kedua ini ya. Kerana kita akan beralih ke jam yang ketiga untuk segmen yang ketiga seketika saja lagi. Baik, kita tahu biasa kalau kita tengok pengetip kuku ataupun bahasa tempatan kita potong kuku. Kan? Pemotong kuku kan? Ada, kalau anda sedar, di bawah potong kuku tu dia ada lubang kecil kan? Ada yang kata itu alah sekadar hiasan ataupun reka bentuk, ada tak ada fungsi khusus. Tetapi sebenarnya sejak lebih 145 tahun lalu, lubang kecil itu mempunyai kegunaan tersendiri dan reka bentuknya telah digunakan pada zaman itu. Menurut pengasas dan ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat pengeluar potong kuku ya, yang mengkaji reka bentuk pengetip kuku, fungsi sebenar lubang tersebut sebenarnya adalah untuk memasang cincin Gucci ataupun keychain, lanyard ataupun menggantungnya pada beg kelengkapan dan dandanan diri ataupun toiletries ya. Dengan cara itu pengetip kuku lebih mudah disimpan dan tidak cepat hilang. Okey. Dan bukan itu saja, lubang tersebut juga membolehkan ia digantung pada cangkuk bilik air ataupun untuk menyatukan dua pengetip kuku menggunakan cincin besi, terutamanya bagi membezakan kegunaan antara kuku tangan dan juga kuku kaki. Ada yang gunakan terus semua kan, tapi perlu diingatkan kepada anda, kalau anda guna satu pengetip kuku ataupun pemotong kuku untuk tangan dan kaki, kalau boleh kita tambah baikkan dari aspek hygiene-nya atau kebersihannya ya. Selepas digunakan boleh rendam dengan air panas ataupun rendaman-rendaman yang sesuai supaya potong kuku tidak berkarat dan juga tidak kotor bila digunakan di kuku nanti. Okey. Tapi ada kebanyakan daripada anda juga membezakannya antara pemotong kuku ataupun pengetip kuku tangan dan pengetip kuku kaki, diasingkan. Dan kita kembali kepada lubang tadi, ia sebenarnya bukan fungsi yang baru. Jack berkata reka bentuk asal pengetip kuku moden dipatenkan di Amerika Syarikat menerusi US Patent Number 244891 oleh dua pencipta dari Cincinnati, Ohio, iaitu Eugene Haim dan juga Celestine Mads. Dan patent itu memperkenalkan reka bentuk fingernail trimmer berdasarkan tuil yang masih menjadi asas kepada kebanyakan pengetip kuku moden sehingga hari ini. Dan pattern tersebut juga menunjukkan kewujudan gelung ataupun loop pada hujung pemegang yang berfungsi untuk menggantung atau memasang alat itu pada rantai jam ataupun objek lain. Konsep itu kemudian berkembang menjadi lubang kecil yang masih dikekalkan pada pengetip kuku sehingga kini. Dan fungsinya tetap dikekalkan kerana terbukti praktikal untuk kegunaan harian. Tapi kalau kita tengok, ada juga pengetip kuku yang tidak ada lubang di hujung. Tetapi saya boleh katakan 90% pengetip kuku yang dicipta pada hari ini mempunyai lubang pada hujung pengetip kuku. Jadi kalau takut hilang, boleh gantung dia punya keychain kah, gantung apa-apa pun di situ supaya anda tahu keberadaan pengetip kuku itu, supaya tidaklah macam mana potong kuku-kuku. Okey, itu sedikit info kita kongsikan untuk petang ini. Baiklah, 5 petang nanti kita akan mendengarkan utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas tu di jam yang ketiga untuk segmen ketiga syoknya hujung minggu ini, kita ada Karoyu dan pastinya kita akan berhibur menerusi Zon Retro di Tawau FM. Hiburan lagi untuk anda semua, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Cakra Khan, Seluruh Cinta. Syoknya hujung minggu.

0: di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda. Tawau FM.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada

0: tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man, aku kelang kabut bah. Solat tadi.
2: Jadi
1: aku kasi tinggal lah. Masa aku beruduk tu, aku basuh yang wajib je lah.
2: Wajib je lah.
1: Jadi aku tinggalkan yang sunat-sunat ni, macam hidung, berkumur ni kan. Jadi kau rasa sahkah aku punya uduk tu?
2: Nah, itu pun aku tak tahu. Macam mana tu, Mr. B?
3: Okay, kalau yang dibasuh tu adalah anggota wajib, contoh macam muka nak tinggal kan, tangan nak tinggal, lepas tu sebagainya, kepala nak tinggal, kaki nak tinggal, maka wuduk tu tetap sah. Wuduk tu tetap sah. Tetapi
1: tapi kalau sengaja?
3: Kalau sengaja ditinggalkan, dia boleh jadi makruh.
1: Oh, sengaja ditinggalkan makruh. Tapi saya ni kelengkabut tadi.
3: Kelengkabut tu tidak menjadi masalah. Sebab kadang-kadang orang kita ni pun ada satu hal juga.
1: Kadang-kadang air juga. Air tak cukup kan?
3: Air kan. Masalah dulu kita tinggal di asrama. Bila tinggal di asrama, contoh satu pipe yang hidup.
2: Betul.
3: Tapi yang beratur tu ramai.
2: Betul. Yeah.
3: Jadi dalam konteks itu, kita kena utamakan yang wajib saja. Janganlah pula di situ kita berkumur-kumur lagi, tiga kali lagi.
2: Lama lagi.
3: Boleh jadi baku hantam lagi tu, Jo. Maksudnya, baku,
2: baku tumbuk.
3: Baku tumbuk dari situ tu.
1: Kan?
3: Ya? Maksudnya kalau sekali-sekala tu tidak menjadi masalah.
1: Ya.
3: Tetapi kalau berterusan, begitu saya kita daripada awal sampai sekarang begitu kan, maka dia boleh jadi makruh. Ya, karena, perlu juga untuk kita kumur-kumur.
1: Ya.
3: Kan, sebab benda tu sunat. Sunat ni, apa yang Nabi buat. Bila Nabi buat, mesti ada kebaikannya.
1: Ya. Tapi tadi tu memang
2: kelang
1: air
2: kabut kan?
1: Ya. Kelang kabut. Dengan keadaan dengan keadaan air pun itulah. Jadi
2: Dibolehkan.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini, menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Kawau.
6: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
1: Ya, 5.20 petang. Setiap hari anda bakal berhibur dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 menerusi Zone Retro di Tawa FM, stesen pilihan anda. Dan untuk show-nya hujung minggu hari ini, 2 jam yang terakhir ini anda bertemankan saya masih lagi di sini bersama dengan anda, Wan J. Muhammad Safwan bin Junaid, untuk edisi 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Mungkin ada yang tengah memandu pulang, terperangkap di, bukan terperangkap lah kan, mustahil lah hujung minggu ni ada jam jalan kan. Tapi tidak mustahil juga, sebab kita tidak tahu, mana tahu ada orang yang ada rakan-rakan kita yang pergi hendak mencari barang-barang keperluan di pasaraya-pasaraya, ada yang mau bawa family makan di luar kan. Jadi tidak mustahil untuk berlaku kesesakan. Apapun, pandu dengan berhati-hati, pandu dengan cermat, ingatlah orang yang tersayang. Dan seperti biasa untuk ujung minggu, hari ini hari terakhir untuk minggu ini, esok hari Isnin. Jadi kita akan bersama-sama seperti biasa menerusi Karok Yo di Tawa FM.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yo di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 0897782 43.
1: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, karok yuk.
2: Setiap Sabtu dan Ahad,
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karok yuk di Tawa FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok yuk di Tawa FM. Ya, biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Kami bukan pengadil, okey. Kami tidak akan menghakimi nyanyian anda. Kami tidak akan mengkritik nyanyian anda, tetapi anda boleh hiburkan kami menerusi Karok Yo di Tawau FM ketika ini. Jadi anda boleh hubungi kami di 0897782 43. Baik, kita cuba terima pemanggilan pertama. Alamak, okey, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782 43. Selain dari berkaraoke, ada juga boleh menyapa kami di ruang udara Tawau FM. Berikan ucapannya. Hello, selamat petang. Hello.
3: Hello, assalamualaikum DJ Wan.
1: Ya,
3: petang minggu.
1: Waalaikumsalam, selamat ujung minggu Kak Rahima. Sudah makan minum petang?
3: Belum semua.
1: Ui, kenapa lambat tu Kak Rahima? Jam 5 dah lama makan malam ni.
3: Minum sejak tadi air suam dengan biskut-biskut.
1: Alhamdulillah. Baik Kak Rahima, mau nyanyi?
3: Ucapan salam sejak
1: ini. Okey, silakan.
3: Salam petang ni untuk semua keluarga di Kampung Silam yang lain tahu FM. Abangku Abang Kasim, Kak Janet. Dan si kecil Kak Sika Serena. Adikku Nur Anis Nadia, Kim Kelomo, Nur Lisa Lim, Ambo Belus.
1: Wih, ramai ya.
3: Serta semua, lalu apa nama kamu ya? Sorry DJ.
1: Okey, Kak Rahima. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Rahima Saleh dari Kampung Silam Lahad Datu, antara pemanggil setia, pendengar setia kita di Tawau FM. Baik, pemanggil yang seterusnya. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Biasa, Sofian.
1: Si saja tu Sofian. Si saja tu. Sofian, minggu lalu saya tak ada kan. Jadi alhamdulillah minggu ni dapat dengar suara Sofian. Sihat ke Sofian?
4: Alhamdulillah.
1: Sihat?
4: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sama-sama kita.
1: Baik, hari ni mau nyanyi lagu apa Sofian?
4: Bolehkah Hakikat Sebuah Cinta?
1: Boleh, tak ada masalah. Silakan.

0: kasih.
1: Ya, terima kasih Sofian. Selamat terima kasih kerana hubungi kami petang ni ya. Nanti ya, call lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, itu dia Sofian, rakan pendengar kita yang telah pun berkaraoke bersama dengan kita. Baik, kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini menerusi karaoke. Yuk, kita beribu dahulu dengan Sedu Di Hatiku, Rindu Di Jiwamu.

0: Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok Yuk di Tawau FM.
1: Ya, kita kembali bersama Karok Yuk di Tawau FM, 5.36 minit petang. Baik, kita terima lagi pemanggil kalau ada. Okey, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782 untuk berkaroke bersama dengan kami. Hello.
2: Hello, Anji.
1: Cik Din kata tu?
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Cik Din, Cik Din, sebelum tu Cik Din, bolehkah minta tolong kasih kecil atau kasih mati buat radio di belakang tu?
2: Oh, lari sudah Cik Din ke dapur.
1: Oh, lari sudah ke dapur, ya. Baik-baik kah Cik Din hari ni?
2: Ya, alhamdulillah. Kurang sehat dah kau tu, dualan aku.
1: Wow, kenapa? Sakit apa Cik Din?
2: Tak tahulah, lemah-lemah, lengu-lengu.
1: Mungkin cuaca panas Cik Din ya, kurang minum air barangkali Cik Din.
2: Itulah tu, kalau sudah panas tu keringat lah tu kaikon.
1: Okey Cik Din, mau nyanyi lagu apa Cik Din?
2: Nyanyi sikit-sikit sejak.
1: Boleh, boleh, Cik. Boleh. Lagu apa Cik Din?
2: Lagu Bila Hati Sedang Rindu.
1: Baik, silakan.
2: Bila hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengerti.

0: pada siapa ku mengadu. DJ.
1: Hui, asik cedek. Bilang kawan kita di TikTok ni, Norris Ersa ni, dia kata asik. Dia bilang Rita Sugiarto punya lagu kan.
0: Okey.
1: Okey cedek, ada ucapan petang ni cedek?
0: Ucapannya buat DJ yang bertugas, semoga ceria-ceria.
1: Insyaallah amin.
0: Kembali hati-hati DJ. Buat keluarga yang mengenali diri cedek. Anak buah, anak kemenakan, cucu-cucu, menantu yang mendengar, adik Norman Paman yang berada di Lahadatu, semoga sehat-sehat, ceria-ceria, macam DJ ceria selalu.
1: Insya Allah. Terima kasih Cik Din, bye-bye Skonjang.
0: Bye-bye, bye Skon, terima kasih.
1: Okey, itulah Cik Din buat panggilan dari Tanjung Batu. Baik, 5.38 minit petang, kita terima satu lagi pemanggil.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa?
3: Kadijah.
1: Dari mana buat panggilan?
3: Dari bandar.
1: Okey, menyanyi lagu apa Kadijah?
3: Kau Lilin Cintaku, Francisca Pita.
1: Wow, lagu yang mantap. Okey, silakan.
3: Okey.
1: Okey.
3: Kau

0: Okay, hello.
1: Hello, wah, mantap. Kata kawan kita di TikTok, wah, masih ada lagi yang ingat lagu ni. Betul-betul otai ini katanya.
0: Terima kasih, DJ.
1: Terima kasih, Khadijah. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya, itu dia Khadijah Jah yang buat panggilan dari bandar. Waktu sekarang sudah 5.41 minit petang. Kita berhibur lagi. Kita rehat seketika. Karok, yuk kita berhibur dengan lagu dari Zaliha Hamid, peminta rakan kita di TikTok tadi. Dangdut Reggae untuk anda. Syoknya hujung minggu.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karo yuk di Tao FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, Karo yuk di Tao FM. Pilihan anda. Jangan malu-malu, jangan segan. Hubungi kami 089-778-243. Okey, terputus lagi. Boleh cuba hubungi sekali lagi 089-778-243. Saya rasa ini adalah slot terakhir atau ruangan terakhir untuk anda berkaraoke bersama dengan kami. Hello, selamat petang. Memang sel-sel otakku berhubung lah. Terus kak ni, Kak Jum ni, Kak Jum betul. Ya? Okey, Kak Jum, apa khabar Kak Jum?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Ceria betul Kak Jum petang ni ya. Mesti sudah makan sukun ni. Eh, salah.
3: Kena makan mangga yang sudah perap semalam.
2: Ui, mangga di perap ya, mantap lah. Perap dengan apa tu Kak Jum?
3: Laki yang kupas, laki yang buat, laki yang gentak.
2: Mendalan liur orang di konti Kak Jum. Okey Kak Jum, mau nyanyi lagu apa Kak Jum?
3: Malas kita lagu sedih lagi ni.
2: Jangan sedih-sedih Kak Jum. Lagu apa?
3: Okey, lagu Ayah.
2: Okey.
3: Kirimkan doa.
2: Baik, silakan.
3: Terima kasih.

0: Okey, Kak Jom, jangan sedih-sedih Kak Jom ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan ya kedua ibu bapa Kak Jom didapatkan dalam kalangan orang beriman, insyaAllah. Amin. Tapi apapun, saya mau bagi kredit jugalah untuk ayam-ayam di belakang dia Kak Jom. Tetap menghiburkan suasana juga, jadi muzik latar ya Kak Jom.
1: Okey, apapun untuk ucapan untuk semua yang mendengar, yang masih ada ayat ataupun tak ada ayat ibu, hanya Fatihah untuk mereka. Yang masih ada, jagalah sebaiknya.
0: Betul, hargailah mereka dan, kan.
1: Walau di mana berada, teknologi kan sudah maju. So video call kah, apakah kan. Apapun, sayang anda semua. Untuk my husband, hati-hati balik dari pergi beli barang tu. Sama ipar-ipar. Seri, tak tahu siapa lagi yang ikut tu. Apapun semualah, Tuan J terus layan retro nanti. Okay,
0: terima kasih Kak Jo.
1: Terima kasih, thank you,
0: bye-bye, goodbye. Okey, terima kasih Kak Jom yang membuat panggilan tadi menerusi tarikh 089-77-8243. Saya rasa ada satu ruang lagi kita terima pemanggil yang terakhir. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi. 089-77-8243. Come on. Satu lagi ruang untuk anda berkarok yuk bersama dengan kami sebelum kita teruskan lagi hiburan menerusi Zon Retro untuk petang ini. Apapun, kita ingin menyapa rakan kita yang ada di WhatsApp. Ada Mami Jun. Terima kasih Mami Jun. Siapa lagi ni? Jadil Sujaidil, Botak Stelo di Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum Bang Wan J, selamat bertugas. Salam syahnya ujung minggu untuk semua pendengar Tau FM. Karimah Saleh, Kak Mimi, Kak Abila Wakuba, Dayang Azmiza, Dayang Nazira Kinabatangan, semualah yang masih mengenali diri ini, semoga sihat selalu. Ada pantun, ambil kuci, buka peti, terjumpa pula buku riwayat, baik budi, indah pekerti, akan dikenang sepanjang hayat. Untuk Wan J, terima kasih. Terima kasih juga ya, Jadil Sujaidil. Baik, ini dia pemanggil terakhir kita. Hello. Hai. Okey, cuba hubungi sekali lagi 089-77-8243. Sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu retro tahun 80-an, 90-an, era 2000, mungkin ada yang tidak tembus taliannya ya. Boleh try lagi berulang-ulang sampailah anda dapat hubungi kami. Baik, kita ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, Salim Izzah Salasaini. Tambah kedua lah Dato'. Assalamualaikum Wan J, apa khabar? Di petang ini, salam syuknya hujung minggu untuk kawan-kawan Prix Valdez, Simon Natus, Nagdir Simon, Kano Salasaini. Untuk Wan J, happy konti. Have a nice day. Thank you so much, Kano Salasaini. Salim Izzah Salasaini. Waktu sekarang sudah pun 5.52 minit petang. Saya kongsikan sementara itu, waktu solat fardu maghrib nanti untuk zon 3 Tawau Timur adalah 6.22 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat 6.25 minit petang. Baik, saya kira Kak Jum tadi adalah merupakan pemanggil yang terakhir kita untuk karok yuk petang ini, dan juga ruangan untuk memberikan ucapan salam petang. Apapun, terima kasih semuanya kerana telah sudi bersama dengan kami di ruang udara Tau FM untuk karok yuk dan juga segmen ucapan itu tadi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk segmen yang sama minggu hadapan, hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 5.20 petang selepas berita 5 petang. Dan rakan-rakan kita yang lain di frekuensi utama, di RTM Click, di platform RTM dan juga di TikTok, terus setia bersama dengan kami sampailah ke pukul 7 malam. Di jam yang terakhir nanti, hiburan lagu-lagu retro akan terus menemani perjalanan anda, menemani petang anda. Ini dia kumpulan Wow Engkau yang satu, Zon Retro.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Dan juga salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM yang masih lagi bersama dengan kami di syoknya hujung minggu. Dan kita sudah berada di jam yang terakhir untuk Zon Retro dan juga syoknya hujung minggu untuk hari ini 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah. Masih lagi Wan J di sini menemani anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan tadi anda telah pun berhibur bersama dengan lagu Kasih Orang Muda dari Fahrenheit. Okey, selalu juga kita dengar menerusi Zon Janji Rock. Apapun kepada rakan kita yang ada di TikTok, terima kasih juga untuk anda. Nurul 1986 sampaikan salam untuk suami saya, katanya Roma Irama yang berada di rumah rehat-rehat hujung minggu. Putra Ultraman pun ada juga. Cikgu Mai ada, rindu padamu katanya. Mr. Angelus, salam dari Bone, Sulawesi Selatan. Salam untuk keluarga di Kampung Pencen, Morotai Besar. Terima kasih jauh. Bang Aril Paji, Pentol Pajio, assalamualaikum. Salam-salam dengan kawan-kawan di Tawau dari Bang Aril Nunukan yang baru saja follow kita juga di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ingin menyapa kawan-kawan kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Emma Melati dari Taman Semarang, assalamualaikum DJ Wan, selamat petang. Ucapan selamat petang dan salam syoknya hujung minggu untuk semua pendengar Tawau FM. Untuk sahabat-sahabat Tawau FM yang masih kenal saya, katanya Emma ataupun Melati Sepi, salam ingatan selalu untuk semua. Untuk DJ, selamat menjalankan tugas, semoga ceria selalu. Bahar Mada, assalamualaikum DJ Wan, selamat bertugas. Agak karibat tu mereceng. Selamat petang untuk semua yang layan Tawau FM pilihan anda. Layan Tawau FM dalam kenderaan Wan, balik dari bandar LD. Wow, call kamu owner Tawau FM. Macam lama sudah tidak kamu karok. Okey, selesai sudah dengan karok. Yuk, terima kasih. Juga kita ada Surian Samuas Kayum. Ini dikirimkan pagi tadi sebenarnya. Selamat hujung minggu untuk saudara-saudara, adik-adikku semua di Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat, Grup Sotong Kering. Woi, semoga semuanya dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Yan Kuma, terima kasih banyak-banyak untuk semua. Kak Rima pun ada juga ya, tadi ada ucapan juga di call. Ini salam untuk semua yang kenal. Okay, terima kasih. Salam kembali untuk Jadil. Salim selesai ni semualah katanya. Tondekan di TikTok, salam orang Sabah, stay Sarawak. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang merantau. Okey, kalau merantau tu anda ada banyak pilihan sebenarnya untuk mendengarkan Tawau FM ataupun RTM Sabah lah khususnya. Anda boleh dengarkan kami menerusi platform radio RTM. Anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Click, ataupun kalau kami tengah live di TikTok, anda juga boleh bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Zon Retro. Ada yang kata tadi, lama tidak dengarkan lagu dari band Northern, Stanza Sepi Sekeping Hati. Zon Retro.

0: apabila gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari, 5.20 petang sehingga 7 malam.

lagu-lagu retro di Ritma Petang akan terus berkumandang menghiburkan anda di beberapa jam yang seterusnya, beberapa minit yang seterusnya sebenarnya, sebelum kita berakhir menerusi segmen shownya hujung minggu untuk edisi hari ini. Apapun, kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib seketika saja lagi, dan untuk itu saya kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib untuk zona 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.22 minit petang, dan untuk zona 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu maghrib insyaAllah akan masuk pada 6.25 minit petang. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali selepas azan maghrib nanti. Setia bersama dengan kami, syoknya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Dawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok.
2: Doa memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
3: Rabbana la ghafurun syakur.
2: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
4: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
5: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya, Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.

0: صدق الله العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: petang di Tawa FM.
1: Setiap petang di Tawa FM bersama dengan saya Wan J Zone Retro Shotnya hujung minggu 6.39 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersama dengan Wan J di Zone Retro ini. Dan kepada anda yang telah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib dan waktu untuk makan malam ketika ini, selamat menjamu selera dengan makan malam anda. Baiklah, esok sekolah bermula lagi kan seperti biasa. Dalam lagi cuti tapi tetap kami committed untuk mengingatkan anda ya berkenaan dengan etika pemakaian, cara pemakaian topi keledar yang betul. Ini teruntuk khas untuk mereka yang menghantar anak-anak ke sekolah dengan menggunakan motosikal, okay? Sebab ada beberapa hari lepas saya ternampak mereka bertiga, mungkin disebabkan oleh kesempitan hidup mereka terpaksa berbuat demikian kan. Satu motor tu sampai tiga orang, habis tu anaknya tidak dipakaikan topi keledar. Sangat-sangat berbahaya untuk anda ya. Anda perlu beringat keselamatan anak-anak bermula dengan tanggungjawab ibu bapa, dan anda perlu sebagai ibu bapa pastikan anak-anak memakai topi keledar dan setiap kali menaiki motosikal, kerana tindakan sekecil-kecil memastikan mereka memakai topi keledar akan dapat melindungi nyawa mereka pada masa hadapan. Jadi kepada ibu bapa yang membawa motosikal mengantar anak ke sekolah, anda perlu pastikan saiz helmet tersebut, topi keledar tersebut sesuai dengan kepala anak-anak, dan pastikan ikat tali topi keledar dengan kemas, dan anda perlu memakai topi keledar yang disahkan oleh SIRIM atau yang diiktiraf oleh piawaian antarabangsa. Perlu beringat kerana keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama. Kita tidak tahu, malang tidak berbau, nahas boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi perlu anak-anak tersebut memakai topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala mereka, yang boleh diikat ataupun dikatup dia punya tali keledar tu, tali topi keledar, dan topi keledar tersebut pastikan yang disahkan oleh SIRIM atau pengiktirafan oleh piawaian antarabangsa. Peringatan untuk anda bersama, jangan nanti disebabkan oleh kecuaian anda ataupun ketidakpatuhan anda kepada benda-benda ini akan menyebabkan anda menyesal di kemudian hari. Sayangi nyawa anak-anak anda seperti mana anda menyayangi nyawa anda sendiri. Okey, ada yang tanya, Just Tawau 83 di TikTok, jerebu kata wow. So far saya tengok tidaklah jerebu sangat, tetapi mungkin IPU-nya berada dalam keadaan yang terkawal. Tapi memang panaslah, kalau malam mesti hujan, betul kan? Okey, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu yang diminta oleh rakan kita Asma Kamsa. Lama tidak dengar lagu ni dari Royston Santamaria, Akukah Terlewat. So Retro.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

bersama-sama dengan lagu dari New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Okey, membawa kita ke 6.53 minit petang sudah ketika ini. Macam irama dangdut pula tu katanya. Baiklah, nampaknya kita pertemuan kita menerusi Zoran Terror dan juga syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 9 Ogos 2026 telah pun sampai ke penghujung untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan kami menerusi platform radio, menerusi RTM Click, menerusi TikTok dan juga menerusi empat frekuensi utama. InsyaAllah esok Redak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang akan kembali bersama dengan anda 6 pagi hingga 7 malam. Jadi anda semua jaga diri, jaga kesihatan anda semua. InsyaAllah ada lagi pertemuan pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan lagu Kita Terbang ke Filipina bersama dengan Lani Michelle Lucia, Bukas Nalang Kita Memahalin. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.
1: Radio, pilihan anda.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Relax dan rehat terus menemani kamu orang di mana sahaja kamu berada sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Okey. Jadi tepat 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu Isyak pada hari ini pada pukul 7.45 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya kita ada lagu-lagu best sekejap lagi seperti ini. Bunga Kemboja, Iman Troy dan Malhamka. Natural, lagu daripada Dimesi.
1: Bukan kamu yang mencari.
0: Alama, lagu daripada Rizky Fibian dan Adrian Khalif. Semua ada di Sabah FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Selamat malam semua Sabah FM. Bagus bah masih lagi bertemankan Ozel di Relax dan Rehat sampai 12:30 malam nanti guys. Okey. Apapun jangan lupa saksikan perlawanan siaran langsung Gergasi Eropah Club Chelsea menentang Gergasi Asia Johor Darul Ta'zim yang akan berlangsung sekejap saja lagi pada pukul 8 malam di saluran TV OK. Ataupun kamu boleh saksikan di RTM Click. Di telefon pun boleh. Jadi bila masa lagi kita mau saksikan perlawanan grade A, orang bilang kelab besar Eropah menentang kelab besar Asia di antara Chelsea dan juga JDT. Jadi kamu rasa berapa agaknya keputusan? Coba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848 sambil-sambil kita cerita-cerita hujung minggu.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

favorita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kau betulkah? Hadiahnya lumayan tahu.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girls.
0: Tapi kan, kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah? Ataupun semangat hadiah aja nih, mau menang saja nih.
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih ya? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana, tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilangkah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih, nah, dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa punya slogan nih?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Kenapa bulan sabit aku lukis nih, nampak macam macam pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Ish, indah, Pak. Indah apalah, aku panah balik lo. Nasi baik kita persankan. Kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasi baik lagi. Uyu, cantik kok tulisan sloganmu, Maria. Ya, tapi Jabang, kenapa perkataan merdeka tuh macam senget, macam miring aja nih, Maria?
2: Nah, itulah kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
1: Iya kok pula. Aku enggak perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik tulisan merdeka tuh, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok. Ih, cantik sudah kan bulan sabit ya? Mari nampak, barulah nampak macam tu jalur gemilang.
1: Okeylah.
2: Poster kita ni kan macam banyak pula cabaran dia kan. Tapi bikin seronok.
1: Ya betul. Yang penting ni kan kita selalu buat sama-sama begitu.

0: Oh ya, cakap pasal merdeka ni, rumahku sudah siap aku pasang bendera. Cantik.
1: Wow. Saya pun. Bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
2: Wow. Berfikir. Oh, 10 bendera. Hmm. Semangat betul, Kak Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumahmu.
0: Kan? Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan, pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
2: Gemirang pun boleh.
0: Jalan-jalan di kampung kita ni pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
2: Kan, aku ni kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tu basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siang betul aku tengok tu jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
1: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism. Patriotism kita pikir.
0: Oh, kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
2: Setuju. Sida, inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ni menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
1: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
0: Betul. Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti.
2: Kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi? Hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara perbarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
1: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan.
0: Yang penting, rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan hari kebangsaan ni milik kita semua.
2: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
1: Apa itu, Ani?
2: Kalau bukan kita ni kan, rakyat Malaysia yang meraihkan hari kebangsaan, siapa lagi kan?
1: Betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
0: Betul. Itulah bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
2: Betul. Alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit dari pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
1: Ya ba, kalah atau menang soal kedua. Tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat ni, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
2: Kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan.
1: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
2: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Syida.
1: Saya Maria.
2: Dan saya Nana.
3: Selamat menyambut hari kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Tanggal 31 bulan 8 57.
2: Oi, kita ikut pertandingan bernyanyi juga nih.
0: Ngeri. Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah ya.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Sabah FM masih lagi bersama Ozel di jam ketiga sudah kita. Okey, kalau orang-orang KK yang mungkin tengah tiada plan malam ni, kamu boleh datang di Stadium Likas Kota Kinabalu untuk saksikan perlawanan pramusim 2026-2027 di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC, klub dari Brunei Darussalam. Okey, jadi datang kamu sekarang, 8.30 malam akan bermulanya perlawanan persahabatan ini. Dan sudah pastinya ada penjualan tiket lah. Tapi tiket dia murah-murah saja, RM15 sama RM10 saja. Kamu datang terus pergi Stadium Likas Kota Kinabalu. Kalau Ozel dapat info berapa jaringan-jaringan seterusnya, nanti Ozel akan update sama kamu. Okey, jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Mazdo, Perijuri Master Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Click. Bagus ba?

Ya, sekarang sedang berlangsung perlawanan pramusim di antara gergasi Eropah Chelsea menentang gergasi Asia Johor Darul Ta'zim di Stadium Sultan Ibrahim. Dan ada siaran langsung juga sekarang ini sedang berlangsung di TV OK. Kamu boleh juga saksikan di RTM Click. Jadi Ozil akan update dari semasa ke semasa untuk gol-gol perlawanan Chelsea menentang JDT.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, seterusnya 1 jam untuk muzik tanpa henti. Okey, jadi 10 malam nanti bersama Ozel lagi untuk berita Sabah FM. Dan lagu-lagu seterusnya, 2 jam seterusnya kita akan payung kamu macam-macam lagu-lagu best di Sabah FM. Bagus banget.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Back to back music tanpa henti. Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus

0: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan, ada yang rapat betul dengan kereta sebelah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tiada lagi kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak tahun 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zon. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancangkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Pasukan Polis Marin PPM menyerahkan satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel kepada KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Kes itu dikesan hasil pemantauan dan risikan PPM di sekitar kawasan JT Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ Lama Tawau. Kes berkenaan kini diserahkan kepada Seksyen Penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dalam satu kenyataan, KPDN Tawau memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel adalah kesalahan serius. Tindakan tegas akan diambil bagi memastikan barang kawalan tidak disalahgunakan selain melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, KPDN Cawangan Tawau terus mempergiat pemantauan terhadap premis perniagaan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu. Menerusi perkongsian di Facebook, KPD Tawau memaklumkan dua pasukan penguat kuasa KPDN menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi luar bandar Tawau membabitkan pemborong, peruncit dan stesen minyak. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan bekalan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah dan telah ditentu usahkan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di peringkat daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu lebih memberi ruang untuk menyantuni komuniti setempat secara langsung. Beliau ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Katanya aktiviti turut melibatkan pengedaran jalur gemilang dan bendera Sabah kepada masyarakat. Sebanyak 200 pelekat magnet jalur gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Jainisa turut mengajak rakyat Sabah menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Pemerkasaan pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha meningkatkan potensi dan masa depan golongan belia di daerah itu. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan penting dalam membentuk motivasi diri yang tinggi serta melahirkan belia berdaya saing. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Jadi Exposed Band Sandiwara, anda dengarkan di Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Apapun tahannya untuk kedua-dua pasukan di antara Chelsea dan JDT selepas terikat tiga sama dalam perlawanan pramusim yang berlangsung di SSI sebentar tadi. Tiga sama peh, boleh tahan juga JDT kan, walaupun dorang menentang klub gergasi Eropah yang pernah menang FIFA Club World Cup. Boleh juga terikat tiga sama. Okey, yang paling penting ini adalah perlawanan persahabatan untuk pramusim, persediaan sebelum bermulanya liga masing-masing. Kalau Chelsea bermain di Liga Perdana Inggris, manakala JDT di Liga Malaysia. Jadi ini persiapan buat kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka, yang mana di babak pertama Sabah sedang mendahului 1-0. Nanti Ozil akan update lagi untuk gol-gol seterusnya di antara Sabah FC dan juga Kasuka FC.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #

salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Hari ini ada Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Keputusan penuh untuk perlawanan pramusim di antara Sabah FC dan juga Kasuka menyaksikan Sabah menang besar dengan jaringan Sabah 3 Kasuka 0. Ini membolehkan kempen pramusim Sabah FC berjalan lancar dan kita mengharapkan untuk perlawanan pramusim seterusnya dan sehingga bermulalah Liga Super Malaysia 2026-2027 membuktikan Sabah FC meningkatkan lagi dorang punya prestasi untuk musim yang baharu nanti. Jadi kita sebagai penyokong Sabah FC sama-sama kita memberikan dorang semangat sokongan macam mana caranya dengan datang ke stadium. Kasih penuh tu stadium, dorang memang akan tiga kali ganda semangat daripada biasa. Jadi itu adalah salah satu pemberi semangat juga tu. Bila ramai penuh stadium, semangat dorang pun memang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk musim depan kalau boleh kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk kita punya pasukan satu-satunya dari Sabah, yaitu Sabah FC.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax.

0: jangan tapau cinta.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Happy birthday to you. Selamat Hari Raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar malam masih muda? Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM Geng Burhantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burhantu.

Rasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Tuhan tu sentiasa di hati. Bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hanif nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makan kegemaran, makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa, dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azli Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yop Zali, ada Mila Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong. Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabahar dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, di Mekah, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada ha, kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini, ada Sabariah binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini, ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada Mak Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesak, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagiakan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berhadapan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan di situlah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

sedih hati, tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih ya sebentar tadi. Dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu. Bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Hati.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Enoma Isa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda ada, nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya, Jejaka Idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Nimbai Zura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi falastin birahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Terima kasih sahabat terus menyokong. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsikan dalam ruangan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk diri saya terutamanya dan kita bersama. Dan di samping itu juga, mari kita banyak besarkan Allah, puji Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan berkat selalu membesarkan Allah, Allah Ta'ala akan selalu merahmati dan juga memberkati kehidupan kita. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan lagi nih. Ini syair, syair Arab. Nah, tapi minta maaflah, tidaklah pula saya pandai melagu-lagukannya. Kita baca dia punya matan saja ya. Ada satu syair ini, katanya begini: Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ungkapan ini, ampun maaf sahabat yang mulia, selalu kita dengar nih di mana-mana. Maksudnya apa ini? Dia cakap Arab ini. Coba kuno kita kasih terjemah pergi bahasa Melayu atau pergi bahasa kita orang Sabah lah, paling senang kan, supaya kita senang paham. Maksudnya begini, lebih kurang lah ya sahabat. Katanya aqbil 'alan nafsi, maka perhatikanlah hatimu, wastakbil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia padanya. Atau maksudnya begini, sediakan hati ya, lapangkan dada, dan kemudian selalu menyemak hati kita, selalu tengok hati ini. Jangan tengok hati orang, jangan baca hati orang, baca hati kita sendiri ya. Kemudian wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah sifat-sifat mulia. Apa tuntutan hati itu? Maka kita pun sempurnakan dia. Kenapa? Nah, ini yang paling penting nih. Sahabat yang mulia, ungkapan yang kedua nih yang sangat penting. Dengar betul-betullah. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab apa? Kena jaga hati, sempurnakan sifat-sifat hati yang mulia itu, isi hati kita dengan sesuatu yang mengikat kita dengan Allah, isi hati kita dengan sesuatu yang membuatkan kita tunduk hanya kepada Allah, ya, dengan bahasa orang-orang sufi itu ma'rifatullah, supaya kenal akan pencipta alam semesta ini, isi di dalam hati itu. Kemudian apa katanya? Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Sebab kita ini semualah kita tidak terkecuali, ya, digelar sebagai insan itu bukan karena tubuh kita, tapi karena batin kita, karena ruh kita, karena isi di dalam jiwa kita ini. Ini yang membuatkan kita digelar sebagai insan. Ampun maaf sahabat yang mulia, ya, kalau kita ini hanya sekadar tubuh, barangkali ada lagi makhluk Allah yang lebih cantik tubuh badannya bengkalilah daripada kita, yang mungkin boleh terbang, yang boleh berenang di dalam laut. Nah, kita tidak boleh terbang, nah memang tidak boleh lah. Berenang mengkali boleh, tapi menyelam lama-lama tidak boleh. Jadi ada lagi makhluk yang barangkali di sudut-sudut yang lain mungkin lebih banyak keupayaan berbanding kita. Tapi apa yang tidak ada pada makhluk lain itu yang lebih mahal, yang hanya ada pada kita. Apa dia? Yang namanya ruh ataupun batin. Maka batin inilah yang berfungsi. Bila jasad kita itu nakal, ampun maaf ya, yang nakal itu ruh kita itu nakal sudah dia. Tapi kalau ruhnya itu tunduk sama Allah, patuh sama Allah, percayalah tubuh badan hanya akan mengikut. Kalau kita malas membangun ibadah, itu bukan karena badan kita itu yang lemah, tapi ruh kita yang lemah. Kan ampun maaf, ada orang tua-tua yang sudah renta, yang sudah berumur, tapi kuat ibadah. Kalau dilihat tubuh badannya, ampun maaf, ay, liau macam payah-payah sudah kau ini mau pergi masjid, macam payah-payah sudah mau bangun qiyamul lail, tapi yang badan tua-tua itulah yang rajin bangun malam, yang kuat ibadah. Yang kita anak muda-muda ini, ampun maaf, ay, macam payah-payah. Itu bukan apa? Karena ruh kita itu masih mentah, batin kita itu masih lemah. Maka bila batin itu diperkuat dia, diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, maka percayalah, di tubuh akan mengikut melakukan taat disebabkan ruh kita tadi itu. Maka itulah kata penyair ini, fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita ini digelar sebagai insan karena ruh kita yang hidup, bukan karena jasad kita. Sebab jasad itu, ampun maaf, sampai waktunya dia akan pudar, kulit jadi kendur, mata jadi kabur, gigi lalai gugur, ya apalagi rambut kita uban bertabur. Tapi batin yang namanya rohani, kalau dia semakin lama diisi dengan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, maka semakin matang dia, semakin kuat dia, maka semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, ampun maaf, kita renung sama-sama ya. Kita renung sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hikmahnya agar kita dapat memahami bersama insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
5: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebi, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Sungai. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: Siaran tak pagi 6.19 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Salam Malaysia Malani, salam sejahtera untuk anda semua bersoleh kita berusia berasa rentak pagi. Jadi hari ini Isnin 10 Ogos 2026. Alhamdulillah dipermudahkan untuk urusan kita untuk bersama-sama lagi.
0: Betul.
1: Di Rauh Darata FM. Kaim dan juga Anne bersama anda untuk pagi ini. Teman-teman selama 5 jam sehingga ke jam 11 pagi. Terima kasih kerana memilih Rauh FM sebagai teman halwa telinga anda di pagi Isnin ini.
0: Dan juga untuk anda yang mungkin dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing kan. Oh, pagi pergi kerja, selamat dalam perjalanan, hantar anak pergi sekolah. Kita doakan apa jualan kita rancang hari ini, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Hari ini pun hari Isnin, mula suara bekerja kan, macam biasa.
1: Macam biasalah.
0: Betul, rutin harian, bekerja, yang pergi sekolah. Dan juga untuk anda yang mungkin tengah sarapan di rumah, selamat bersarapan untuk anda.
1: Okay.
0: Tadi macam ada hujan sekejap kan?
1: Sekejap saja hujan. Dekat apa ni, area kawasan ni lah, kawasan Chuan Tai Fun ni. Dekat sebelah sana tak hujan, tapi lepas tu jalan sikit kan, tengok kenapa basah
0: hujan
1: ni.
0: Hujan, nah itulah. Macam hujan tu 5 minit je tadi.
1: Macam 5 minit lah macam tu.
0: Tapi dia nak berpanjangan lah. Tapi sekejap lagi kami akan kongsikan juga tinjauan cuaca. Dan kita ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan juga 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Okey, lagi hiburan menerusi rentang pagi kita. Tadi lagu bersama dengan Afi Zumi dan Sarah Sohairi, Setiap Air Hayat. Dan kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Aida Jebat Tembera.
1: Lain terus
0: di Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini Isnin 10 Ogos 2026. Seperti biasa kita kongsikan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah yang pada selama pagi diramalkan berjerebu, manakala petang berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam berangin dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Baik, seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau yang pada selama pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang berangin, manakala malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi untuk hari ini tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam kembali kepada tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Sampurna, pagi tiada hujan, petang berangin, manakala malam berjerebu. Dan seterusnya bagi daerah Lah Datu pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam kembali kepada tiada hujan. Dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan, kelajuan angin 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lah Datu, pagi, petang dan juga malam untuk hari ini diramalkan tiada hujan, dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan, kelajuan angin 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian ombak 1.5 hingga 2.5 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda.

0: Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan
1: keselamatan serta kerajaan Sabah dalam memperkuku keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Sementara itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata program menyemai kasih rakyat mekar terus diperluas. Ia bagi memudahkan masyarakat pendalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Nor berkata pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat. Jainisa ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara Mansur Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025. Manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Beliau berkata pemerintah Stadium Hang Jebat Kerubong, Melaka. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Sabah FM. Awal. Awal FM.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Turn it up, let's go.

0: renta pagi.
1: Renta pagi.
2: Renta.
1: Pagi.
3: Renta pagi.
2: Renta pagi. Isnin hingga Jumaat.
0: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

pagi. Renta pagi. Renta pagi. Renta. Pagi. Renta. Pagi. Renta pagi. Isnin hingga Jumaat.

0: 6.45 minit pagi waktu ini. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar semua, wala di mana juga ada beranda. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan Natal FM.
0: Betul. Kalau
1: juga N. Sentiasa bersama anda ketika ini mesti berasa berantak pagi. Okey, ada apapun untuk anda yang seawal pagi ini menyapa kita.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Biasalah untuk hiburan-hiburan tak pagi ini.
0: Betul.
1: Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda lah info waktu solat.
0: Yes.
1: Untuk seharian ini, okay?
0: 7 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 7 pagi.
1: Yeah.
0: Kawan kita yang berada di WhatsApp FM, Anas Nasir. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Salam isin. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan ke depannya. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Akak Rojalia dari Kampung Jawa 10. Assalamualaikum, selamat pagi Kayum dan Anne. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rojalia. Itu rakan-rakan kita yang hantarkan salam-salam pagilah menerusi WhatsApp Tawau FM. Okey, kita teruskan lagi Ibram menerusi rentak pagi kita bersama dengan The Gadis Bullseye di rentak pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7 3

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

tentang keputusan seri tiga sama menentang gergasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata, dengan prestasi anak buahnya yang memamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu, aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Senin hingga Jumaat. Rentak pagi 7.26 minit pagi waktu ini di jam yang kedua menerusi Rentak Pagi.
1: Selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan Tawa FM pagi ini. Okay? Apapun kita sudah berada di jam yang kedua. Ada apapun. Sementara lagi 7.30 kita akan kongsikan cerita tular. Hari-hari betul. Kita ada cerita tular.
0: Yes, jadi nantikan apa lagi yang tular untuk hari ini. Dan juga 7.45 macam biasa kita ada berita dari Tawa FM. Selepas itu ada Positif Pagi dan 8 pagi nanti berita dari Sabah FM pula. Okey, nanti kita punya tajuk topik pagi kita akan upkan dan kongsikan kepada anda. Tapi lain dulu lagu-lagu hiburan menerusi Rentak Pagi kita bersama dengan Syihah Zikir. Dalam hidup ni kadang-kadang perlu irama kan?
1: Betul.
0: Begitulah dalam hidup kita perlu irama. Lagu bersama dengan Syihah Zikir, Irama di Rentak Pagi.

0: 7.32 minit pagi, waktu ini kita bawakan lagi menerusi apa yang tular untuk hari ini. Baru-baru ni ada kisah yang sangat memberikan inspirasi kepada kita semua, yang mana beliau ni ada penyakit kayum. Dia pejuang penyakit genetik pertama. Tapi alhamdulillah, beliau juga yang merupakan graduan alumni Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMSAH. Dr. Siti Hawa Apandi mencipta sejarah apabila menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai pejuang penyakit genetik pertama yang berjaya menamatkan pengajian tinggi secara berterusan daripada diploma sehinggalah ijazah Dr. Falsafah PhD di universiti yang sama. Ini memang bukan semua orang boleh dapat macam ni kan Kayum. Sedangkan yang yang normal pun susah mau lulus kan. Ini kan lagi yang beliau ni mungkin tidak menjadi penghalang untuknya, penyakit beliau ni, penyakit genetik. Dan juga beliau yang merupakan pejuang penyakit genetik pertama yang berjaya menamatkan pengajian tinggi dari diploma sampailah PhD-nya di universiti yang sama, sampai masuk lagi Malaysia Book of Record. Bukan senang ni memasuk so, kan?
1: Betul.
0: Dan majlis penyerahan pengiktirafan telah berlangsung baru-baru ini 6 Ogos 2026 di Kuantan, dan anugerah tersebut disampaikan oleh Wakil Pegawai Rasmi Malaysia Book of Records, Siti Nurhani Muhammad Noh, dan juga turut dihadiri Naib Kaunselor UMSAH Profesor Dr. Yatimah Alias. Dan dalam majlis yang sama juga, pihak universiti turut mengadakan sesi simbolik pemakaian jubah convocation kepada Dr. Siti Hawa sebagai tanda penghargaan atas pencapaian akademiknya yang luar biasa. Yang mana beliau ni menghidap spinal muscular atrophy, SMA, iaitu penyakit genetik yang menyebabkan otot semakin lemah secara progresif sehingga menjejaskan pergerakan dan juga memerlukan menggunakan kerusi roda. Jadi dia belajar bukan macam pelajar universiti yang lain yang normal, dia terpaksa menggunakan kerusi roda disebabkan penyakitnya. Tapi itu tidak menjadi penghalang Kayum untuk dia berjaya menamatkan pengajiannya secara berterusan lagi ni di UMSAH, bermula diplomanya, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, sampailah Dr. Falsafah PhD-nya pula.
1: Jadi berapa hari ni tularlah mengenai dengan kejayaan beliau.
0: Ya, ada saya pun ada dengar di tak silap mungkin di Tracks atau di Nasional kah, tu turut berkongsikan cerita beliau ni. Memang sangat memberikan inspirasi.
1: Inspirasilah sebab apa ni, bayangkan tuan-tuan dalam keadaan serba-serbi kekurangan.
0: Ya, betul.
1: Benda ni acap kali kita sering baca tetapi kita gagal untuk mengambil iktibar mengenai dengan perkara ni kan.
0: Sebab
1: itulah dalam Islam kita kalau kita apa ni melihat kan, melihat sesuatu kejadian itu, dengki untuk mahu berjaya, mahu ikut benda begitu, dibenarkan kan. Kita jangan dengki pula, dengki sebab dia ni kita nak jatuhkan, bukan. Tapi kita dengki sebab kita merasakan kita perlu untuk jadi seperti beliau.
0: Betul.
1: Kita membawa diri kita seperti beliau.
0: Ya.
1: Kan? Sebenarnya tidak ada halangan sebenarnya. Tidak ada yang mustahil sebenarnya
0: tidak
1: di dunia
0: mustahil,
1: ni. Apa yang kita nak buat, kita perlu buat kan. Kalau kita nak berjaya, tidak ada jalan pintas. Kita kena berusaha.
0: Ya, kena berusaha.
1: Walaupun serba-serbinya kekurangan. Jadikanlah contoh
0: kisah beliau ni kan.
1: Jadi mudah-mudahan apa yang kami kongsikan, Lucy, apa yang tular ini memberikan inspirasi kepada kita semua, insya-Allah.
0: Ya, dan itulah katanya juga dia penguat semangatnya tu dari ibunya sendiri juga, yang sanggup mengorbankan masa, kehidupan demi menemani anaknya sepanjang pengajian. Iyalah, siapa lagi mau bantu kan. Syukur beliau ni masih ada lagi ibu yang boleh ada di sisi beliau. Dan kesetiaan seorang ibu ni yang sentiasa berada di sisi menjadi faktor penting yang membantu Dr. Siti Hawa ni meneruskan pengajian sehinggalah ke peringkat tertinggi. Jadi dia punya kisah ni memang memberikan juga inspirasi kepada golongan OKU yang lain. Yang mana khususnya golongan orang kurang upaya, setiap individu mampu mencapai impian jika diberikan peluang, sokongan serta akses kepada pendidikan yang inklusif kan.
1: Betul.
0: Orang kata di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang penting rajin berusaha, tidak ada yang mustahil. Kalau kita kena macam Orang ni boleh, mesti aku pun boleh. Aku pun boleh ikut berjaya macam dia ni.
1: Yeah.
0: Jadi jadikanlah kisah beliau ni sebagai inspirasi untuk anda di luar sana.
1: Yes.
0: Okay? Yang kita bawakan menerusi Apa Yang Tular.
2: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Bila belajar, bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
3: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station, pilihan anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Okeykah? Semoga anda semua sihat-sihat ya. Hari ini saya kongsikan satu topik yang agak santai sikit lah, berkaitan dengan pentingnya menjaga penampilan diri. Pendengar Positif Pagi sekalian, berpenampilan yang menarik sebenarnya sangat penting dalam kehidupan harian kita. Penampilan kita ini sebenarnya adalah first impression untuk orang menilai tentang personality kita. Memang betul, don't judge a book by its cover. Tapi sekurang-kurangnya, penampilan kita merupakan hal terpenting dalam kelancaran kita berurusan dengan orang lain. Sebab itulah kan, kamu masih ingat gak dulu kita dapat tawaran kerja? Kan misal contoh, ada interviewnya kan? Betulkah? Kamu masih ingat kah? Peraturannya mesti berpakaian kemas, berkemeja, berseluar panjang, bertudung, dan bekasut. Kan? Sebab melalui penampilan pun sudah diambil kira pada waktu itu. Bayangkanlah, kopi interview kerja, pakai seluar pendek, baru bersinglet sejam. Oh enak, baru pakai topi cowboy lagi. Wah, pokoknya belum kau melangkah masuk dalam bilik interview tuh, sudah disuruh pulang mandi. Senang cerita, penampilan diri ini sudah kita dididik sejak di bangku sekolah lagi. Mesti pakai baju kemeja, butang mesti sampai atas, pakai niktai, seluar panjang, baju kurung, pakai tudung dan berkasut, kan? Nah, tanpa kita sadar, kita sedang melatih disiplin diri kita dalam menjaga penampilan yang baik sampailah ke hari ini. Guys, jagalah penampilan diri. Jangan juga terlampau selekeh. Pakai yang biasa-biasa pun okey bah. Yang penting kemas. Tapi saya pernah terbaca, boleh bergaya, tapi bergayalah mengikut kemampuan, jangan ikut orang. Senang cerita, berpakaian ikut kekuatan isi dompetmu. Mampu pakai mahal, silakan pakai mahal. Kalau tidak mampu, simpan-simpan dulu, pakai dulu apa yang ada. Nanti sudah cukup, baru beli untuk reward diri. Betulkah? Hadiahkan untuk diri. Ingat ya, pakailah apapun yang penting kemas dan tidak mencolok mata. Paling bagus tutup auratmu, lagi-lagi kita yang beragama Islami, sebab aurat kita ini adalah mahkota kita yang perlu kita jaga. Nabi kata, maharumah ru'yah, kan? Maksudnya apa? Benda yang haram untuk kita lihat dan diperlihatkan, yaitu apa? Aurat kita. Oke lah guys, see you next episode. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi. Rentak pagi 7.52 minit pagi waktu ini.
3: Yeah. Terima kasih selalu itu pada Bro AK. Terima kasih kerana motivasi pagi kita. Yeah. Pada seperti biasa juga untuk hiburan sebarang rentak pagi, kita ada topik yang akan kita bual-bualkan. Okay? Dan ada apapun, insyaAllah nantikan. Tadi syarat di page Facebook rasmi kami dan juga di WhatsApp Tau FM untuk apa topik yang kita nak bual-bualkan ni.
2: Betul. 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga. Macam biasa ada cerita kamurang SK nanti 8.30 di hari sana sini, 8.45 ada ingin tahu untuk hari ini. Okey, terima kasih untuk kawan kita Emma Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum, di jam 2. Waalaikumsalam. Ucapan salam rentak pagi buat semua pendengar setia Tau FM, buat semua sahabat-sahabat Tau FM yang masih ingat dan kenal saya, Emma Melati Sepi. Salam ingatan selalu, dan buat di jam 2, selamat menjalankan tugas, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Nah, itu daripada Imam Melati. Okey, anda yang lain boleh hantarkan juga salam-salam pagi menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Okey, nantikan untuk lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Dan juga 8 pagi berita dari Sabah FM. Lain lagu bersama dengan Jason Derulo dan Michael Bublé, Spicy Margarita.
3: Rentak pagi.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini.
1: 2026, dekati komuniti semarak Bulan Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tiada kes penculikan untuk wang tebusan dilaporkan di Pantai Timur Sabah sejak 2020. Pencapaian itu hasil komitmen berterusan Kerajaan Madani menerusi Kementerian Dalam Negeri, Eskom, Agensi Keselamatan serta Kerajaan Sabah dalam memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Menerusi perkongsian di Facebook, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata kejayaan itu antara perkara yang diketengahkan menerusi program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing ke S-Zone tahun 2026. Program berkenaan membabitkan wakil diplomatik dari 11 negara yang dibawa meninjau sendiri tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah. Situasi keselamatan yang semakin stabil mampu meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur terhadap Sabah. Keselamatan yang terjamin bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan dan pelaburan, malah membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Program Menyemai Kasih Rakyat Mekar terus diperluas bagi memudahkan masyarakat pedalaman Sabah mendapatkan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, pendekatan turun padang itu membolehkan pelbagai urusan pendaftaran diselesaikan terus di kawasan komuniti. Antara perkhidmatan disediakan termasuk urusan daftar lewat kelahiran, kad pengenalan dan kematian selain khidmat nasihat serta pengesahan dokumen. Bas Mekar turut menyediakan perkhidmatan cabutan sijil kelahiran dan kematian serta permohonan dan penggantian kad pengenalan. Sehingga 31 Julai lalu, sebanyak 143 program Mekar dilaksanakan di seluruh Sabah, membabitkan 760 permohonan dokumen baharu, 588 penggantian kad pengenalan dan 2,902 khidmat kenasihan. Pendekatan itu akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat pedalaman mendapat akses lebih mudah kepada perkhidmatan JPN. Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini dilaksanakan dengan pendekatan berbeza apabila tumpuan diberikan kepada kembara di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Sabah, Janisiah Mohd Nur berkata, pendekatan itu lebih tertumpu kepada aktiviti berjalan kaki dan menyantuni komuniti setempat.
2: Kali ini berbeza sedikit pendekatannya, kaedah pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang itu tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, yang mana kalau dulunya kita menjelajah dengan berbelas kenderaan daripada Kota Kinabalu mengelilingi seluruh negeri Sabah. Kali ini dia dilaksanakan di setiap daerah, dalam daerah-daerah tersebut sahaja, dan dia bukan berskala besar.
1: Janisiah ditemui media pada program KMJG dan Hari Sabah di Petronas KKIP Tuaran. Sebanyak 200 pelekat magnet Jalur Gemilang dan bendera Sabah turut diedarkan kepada pengguna. Perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat penting bagi memastikan pelbagai program pembangunan di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, penyatuan masyarakat turut memudahkan pelaksanaan program pendidikan dan kesihatan.
3: Dengan wujudnya perpaduan, lebih mudah untuk program-program, pelbagai program termasuklah pembangunan, kesihatan, program kesihatan, program pendidikan dan lain-lain program dapat dilaksanakan dengan baik.
1: Datuk Samad ditemui RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Kolapis, Beluran. Program dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan termasuk jualan rahmah bagi memupuk keharmonian dan memperkukuh hubungan komuniti.